0: Beckham tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Dicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Raugut Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
8: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Wah, damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, dapat kami sampaikan bahwa untuk perakiraan cuaca pada hari ini, di antaranya 12 kabupaten kota, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai ini didominasi dengan cuaca berawan ya, dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Namun kami dapat sampaikan juga bahwa bisa terjadi perubahan cuaca sewaktu-waktu nantinya. Namun untuk kita diingatkan terus waspada dalam menghadapi cuaca yang akan mengalami perubahan ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk Anda semuanya. Di suasana pagi hari yang cerah ini, semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang terpenting adalah kita semua diberikan kesehatan ya. Dan sehingga kesehatan yang kita rasakan saat ini adalah sesuatu yang sangat kita syukuri. Jangan lupa tetap bersyukur ya. Sebelum beraktivitas, jangan lupa juga berdoa terlebih dahulu. Semoga setiap langkah kaki kita adalah sesuatu yang bernilai ibadah dan tentunya bermanfaat ya. Apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pendengar, saat ini sudah pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik Anda yang memonitor siaran kami melalui pemancar kami di frekuensi 90,7 MHz maupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat pagi semuanya. Dan bagaimanakah Anda hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan tentunya penuh energi positif ya pendengar ya. Nah, tak terasa pendengar, beberapa hari lagi nih ya kita akan menyambut Hari Kemerdekaan, dan suasana kemerdekaan hari ini mulai terasa ya, mulai terasa di mana-mana tentunya. Bendera merah putih mulai menghiasi rumah, di jalan, kemudian pertokoan hingga perkantoran ya. Nah, tentu saja sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi saudara pendengar, menyambut kemerdekaan bukan hanya soal memasang bendera atau memeriahkan berbagai perlombaan saja ya. Nah, lebih dari itu pendengar, momentum 17 Agustus tentu saja mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hingga hari ini pendengar, ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan ya. Karena untuk itu mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, diantaranya seperti bekerja dengan jujur, kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh, menjaga persatuan dan saling menghargai tentunya ya. Dan tak kalah penting nih pendengar, semangat kemerdekaan bisa kita mulai dari lingkungan terdekat ya, seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, membantu tetangga, menghargai perbedaan, hingga bijak menggunakan media sosial ya. Ini merupakan bentuk sederhana mengisi kemerdekaan. Nah, jadi jangan hanya semangat saat lomba panjat pinang saja ya, karena semangat membangun energi, membangun negeri juga itu harus terus kita jaga. Nah, untuk itu pendengar, kita sambut hari ulang tahun RI ke-81 dengan hati yang gembira dan semangat yang luar biasa ya. Merah putih boleh berkibar di halaman rumah, tetapi semangat persatuan juga harus berkibar ya di dalam hati kita. Nah, dari daerah kita, dari keluarga kita, dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari ya. Untuk itu kita bersama-sama menjaga Indonesia agar semakin maju, rukun dan kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari yang cerah ini, semoga semangat kita berkobar-kobar seperti semangatnya para pejuang kita yang sudah merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan hingga saat ini kita merasakannya ya. Nah, saudara pendengar, di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, semoga kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk semakin mempererat persatuan ya. Karena pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan saja ya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga Indonesia tetap rukun, damai, dan saling menghargai di tengah berbagai perbedaan. Nah, pendengar, salah satu tantangan kita hari ini adalah yaitu menjaga persatuan di ruang digital ya. Nah, karena media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi dan berkomunikasi tentunya. Tetapi jangan sampai menjadi tempat munculnya pertengkaran dan juga perpecahan pendengar. Kalau menemukan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya, maka janganlah langsung percaya ya, apalagi terburu-buru membagikannya. Wah, ini bisa-bisa jadi bahan fitnahan begitu ya. Nah, mari kita biasakan saring sebelum sharing. Cek sumbernya, baca informasinya secara utuh dan jangan mudah terpancing oleh berita-berita hoax yang mengandung provokasi ya. Nah, sebab pendengar, satu unggahan yang tidak benar itu bisa menyebar dengan cepat dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ya. Maka dari itu pendengar, kemerdekaan akan terasa lebih bermakna ketika kita mampu menjaga persaudaraan. Boleh berbeda pilihan, pendapat dan juga pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuhan ya kan. Nah, untuk itu mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif ya. Bijak bermedia sosial, saling menghormati dan terus menjaga persatuan. Berbeda-beda tetap satu Indonesia ya. Nah, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau di... muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
7: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
8: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
7: Untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
8: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: ini apa? Kontraknya sampai 2027 pembangunan itu. Memang belum dimulai, sedang berproses. 2027 harapannya sudah ada SNT-SNT yang berdiri. Target 2026 ini ada 50 SNT. Nah, bicara Riau, langsung ya, nanti Pak Holidin nambah apa.
1: Siapun.
0: Bicara Riau, Riau ini SNT pertama mengusulkan setelah ada informasi pada Konsolnas di mana itu, di Sawangan. Konsolnas itu sudah mulai diinformasikan akan ada SNT, dan yang pertama hebatnya itu adalah Indragiri Hilir. Orang belum tahu konsep seperti apa usulannya itu, tapi Inhil tuh sudah berproses, kami siap SNT, keren. Dan diikuti oleh daerah Rohil, kemudian Siak dan Pekanbaru. Dan terakhir kemarin kami bertemu Pak Dirjen, ada tambahan Dumai. Jadi ada 5 daerah yang sedang menyiapkan untuk siap menerima SNT. Nah, nanti silakan mau bangunannya seperti apa, pengelolaan seperti apa, mungkin bisa kami bantu menjelaskan juga.
2: Oke, berarti gitu. Diserahkan ke daerah masing-masing kembali seperti itu ya, Bu?
0: Tidak. Tidak. Ini nanti pengelolaannya oleh pemerintah pusat. Masih,
2: pemerintah.
0: Iya, tetapi tanah itu harus dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebesar 20 hektar. Nah, mencari tanah 20 hektar itulah yang menjadi kendala dari SNT yang ada di daerah. Pemerintah daerah itu kehilangan tanah-tanah yang milik Pemda ya, harus milik Pemda 20 hektar. Kalau dilihat kan Riau penuh gitu tanahnya yang masih kosong, Pak Holidin. Iya, ternyata itu kepemilikannya mungkin
1: sebagian bermasalah.
0: Iya,
2: dan itu yang masih diupayakan ya untuk saat ini di Provinsi Riau sendiri seperti itu ya. Karena kita harapkan ini juga bisa segera terrealisasikan untuk di Provinsi Riau-nya, karena mungkin sudah banyak juga masyarakat yang ingin mencari tahu, ingin mengembangkan bakat anak-anaknya, potensi anak-anaknya melalui Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Baik, mungkin kita ke Pak Kolidin terlebih dahulu. Mungkin ini dari perspektif pengawasan juga yang bersentuhan langsung dengan satuan pendidikan ya. Pastinya ada gambaran yang mungkin lebih dekat mengenai kondisi di lapangan sendiri nih. Nah, Bapak, bagaimana Bapak melihat kesiapan sekolah-sekolah di Riau juga dalam menghadapi implementasi pendidikan ya, yang mungkin saat ini itu semakin terintegrasi, kemudian semakin berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, ini seperti apa Bapak melihat yang saat ini?
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya ingin menyampaikan ini yang hadirkan undangannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, namun beliau hari ini begitu padat kegiatannya ya. Jadi beliau mewakilkan kepada saya. Baik. Terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi ini, mungkin saya menambahkan Bu Dokter ya, bahwasanya untuk pengajuan Sekolah Nasional Terintegrasi ini ada dua cara. Pertama adalah SNT USP ya Pak? Ya Bu ya, ya. Itu unit sekolah baru. Dan yang kedua adalah SNT konsolidasi, di mana untuk unit SNT konsolidasi itu adalah sekolah-sekolah lama yang nanti dipilih, digabungkan untuk menjadi SNT terintegrasi. Ya, jadi kalau nggak salah peraturannya adalah maksimal 2 km ya, dari antara betul. SMP dengan SMA itu yang untuk dijadikan menjadi SNT terkonsolidasi. Beberapa sekolah sudah kami ajukan ya, untuk unit sekolah baru seperti disampaikan oleh Bu Dokter itu ada di Inhil ya, ada beberapa kabupaten. Untuk di Pekanbaru itu ada juga yang pengajuan, tapi lebih banyak kepada SNT konsolidasi. Salah beberapa di antaranya itu adalah SMA 6, SMA 1, seingat saya ya Bapak Ibu ya, ada beberapa sekolah lagi yang diintegrasikan. Namun ini kan kita koordinasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat kewenangan kita itu hanya di jenjang SMA, sementara SMP-nya ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Nah, kita sudah berkoordinasi juga ya, dan kita sudah mengajukan

0: beberapa ya begitu, sedang berproses ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwasanya untuk tahun ini sudah ditentukan 17 sekolah ya, melalui SK, melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 19 tahun 2026 ya, tentang organisasi dan tata kerja sekolah nasional terintegrasi, sudah menetapkan ada 17 sekolah SNT untuk tahun 2026 ini.
1: Sudah mulai belajar.
0: Iya, sudah mulai belajar. Dan mudah-mudahan kita sedang berproses ya. Mudah-mudahan kita akan secepatnya mendapatkan SNT-SNT kita. Nah, terkait dengan mutu ya, tadi disampaikan pula terkait dengan tupoksi kami sebagai pengawas sekolah mengenai keberadaan SNT itu, tentunya kami mendukung ya, karena ini adalah program prioritas pemerintah yang tadi disampaikan pula bahwasanya pemerintah pusat itu melalui Inpres nomor 10 tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui sekolah nasional terintegrasi, dan ini selanjutnya dijabarkan, dirumuskan melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang SNT ini. Kami mendukung sekali ya, karena SNT ini memiliki beberapa keunggulan ya. Pertama, keunggulannya adalah ekosistemnya. Ekosistem sekolah SNT ini sedikit berbeda dengan SNT sekolah reguler ya, karena di dalamnya sudah melibatkan jenjang pendidikan SMP dengan SMA dalam satu lokasi ya. Di mana di sini memiliki satu visi, tentunya juga memiliki, karena memiliki satu visi di sekolah tersebut, tentunya ada satu keunggulan lainnya adalah memiliki satu peta belajar ya. Jadi peta belajarnya sama. Kemudian juga memiliki satu sistem data dan memiliki satu manajemen sehingga memudahkan untuk saling berkoordinasi, dan kemudahan-kemudahan ini tentunya akan berorientasi untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Oke, mungkin demikian ya persepsi dari pengawas sekolah tentang keberadaan SNT.
2: Oke, baik. Untuk Anda pendengar juga, sebelum kami lanjutkan kembali dialog interaktif Rio Menyapa, kami ajak untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673991. Tapi mungkin dari Ibu Nilam sendiri selaku dari BPMP Provinsi Riau, Ibu, kalau kita melihat dari kesiapan mungkin satuan pendidikan di seluruh Provinsi Riau ini, agar implementasi sekolah nasional ini terintegrasi ini tidak hanya menjadi konsep tetapi benar-benar berjalan dalam proses pembelajarannya, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan lagi, Ibu? Mungkin kita sudah lihat dari daerah lain sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, untuk di Provinsi Riau sendiri, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan saat ini?
1: Ya, BPMP Riau itu kan memang tupoksinya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Bicara mutu tidak hanya satu aspek, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan. Kita terima telepon atau enggak?
2: Baik, kita terima dulu di sini ya. Baik, kita terima penelpon di 0761 25111. Halo, selamat pagi. Terputus sepertinya.
1: Terputus, ya.
2: Nanti bisa dicoba lagi pendengar di 0761 25111. Silakan Ibu dilanjutkan.
1: Ya, jadi Pak Holidin tadi sudah menguatkan juga bahwa SNT itu sebuah ekosistem pendidikan yang terintegrasi. Bicara ekosistem kan mulai dari keterpaduan ya, karena dianggap keterpaduan antara pembelajarannya, kemudian sumber daya manusianya, sarana prasarana yang tadi sudah saya sampaikan, tata kelola, kemudian teknologi, dan sekaligus juga penjaminan mutu. Kalau kita lihat SPMB yang tahun beberapa tahun kebelakang, tidak lagi bicara sulit kalau kita bicara mutu sarpras terutama. Karena di SNT satu ruang kelas itu hanya 20 siswa. Di SMA tertentu satu ruang kelas 40 dan 42 siswa. Padahal kadang-kadang masih ada juga yang melebihi itu dan tidak terdaftar di Dapodik. Belum bicara mutu ya, masih juga bicara bahwa ruang kelas itu sebagai penitipan siswa, gitu Pak Pengawas?
3: Betul.
1: Nitip siswa, karena apa? Pokoknya anak saya mau SMA 1, SMA 2, sampai ke SMA yang tertentu. Nah, SNT tidak seperti itu. Jadi, karena ini mau mulai, memang teman-teman yang saya lihat, yang 17 SNT ini, punya usaha yang sangat-sangat rumit ya, rumit dalam konteks gini, harus menyiapkan sekolah transit, kemudian mencari siswa minimal 40 aja, 20 SMP, 20 SMA, enggak, 20 kelas, 20, 80 siswa. Nah, sementara anak-anak itu kan sudah masuk, kalau untuk tahun ini ya. Nah, jadi ditawarkanlah kepada siswa. Sebenarnya kesempatan ini baik buat anak-anak, tapi kan mana orang percaya, wong sekolahnya juga belum ada, ya kan? Nah, tetapi insya Allah... Ini yang menyelenggarakan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memang fokusnya adalah pada penyiapan regulasi terkait dengan dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah saat ini ya. Kalau dulu sampai tingkat tertinggi. Jadi bagaimana juga meyakinkan pemerintah daerah. Ini yang agak sulit ya mungkin karena tidak semua pemerintah daerah langsung menerima konsep ini. Satu, ketika menghibahkan lahan seluas 20 hektar, ketakutan pemerintah daerah kita kehilangan lahan dong, kehilangan tanah. Terus kami jawab, tanah itu tidak dibawa ke Jakarta Mbak, tanah itu tetap ada di daerah masing-masing. Kemudian nanti yang mengelola siapa? Nah ini, ketika sudah dihibahkan, maka pengelolaan itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk anak-anak daerahnya sendiri, ya kan? Memberi kesempatan kepada anak-anak, misalnya nih Pekanbaru, ya untuk anak-anak Pekanbaru yang punya prestasi, yang ingin mendapatkan pendidikan yang cukup lengkap. Monggo Pak.
2: Oke, baik. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761255111. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Ibu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Saya Nur dari Marpoyan.
2: Iya, silakan Mbak Nur, apa yang ingin disampaikan?
4: Jadi Ibu, terkait konsep sekolah nasional terintegrasi ini, bagaimana Bu kesiapan sarana, kemudian prasarananya dan fasilitas pendukung di sekolah-sekolah daerah pelosok di Riau, Bu? Apakah penerapannya itu sudah merata, Bapak Ibu?
2: Iya. Baik. Okay. Itu saja, Mbak Nur.
4: Iya, makasih.
2: Iya, terima kasih. Mungkin ini udah sambil kita jelasin sambil berjalan tadi juga ya, Ibu.
1: Iya.
2: Ya, tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai sarana-prasarana, mungkin masih ada yang merasa, apa mungkin pemerintah mau menyediakan sarana dan prasarana yang sedemikian rupa, fasilitasnya, ya, dan bagaimana mungkin Ibu kita bisa menjelaskannya kepada masyarakat mengenai ini?
1: Saat ini untuk Sarpras sedang berproses. Pertama adalah penyiapan lahan. Lahan 20 hektar tadi yang saya katakan, jadi masih ada pemerintah daerah yang kesulitan lahan. Ada lahan pun proses untuk menyelesaikan administrasi itu tidak mudah. Nah, maka sebenarnya pemerintah pusat sudah koordinasi dengan banyak pihak yang terkait dengan penyiapan lahan. Misal ATR BPN ya. Kemudian ada bank tanah, kemarin kami tahu juga. Nah, itu banyaklah proses-proses yang mungkin ketika berhubungan dengan tanah dan ketetapannya ini banyak pihak. Itu sedang diproses. Sementara kalau yang lainnya, ini Mbak Nur kayaknya masih siswa ini dari suaranya ya. Mudah-mudahan Mbak Nur bisa menjadi nanti siswa pertama di SNT untuk 2027 insya Allah di Pekanbaru dan sekitarnya. Sekolah ini cukup besar biaya pembangunannya sekitar 200 miliar untuk membangun, dan itu sudah tersedia dananya. Karena ini adalah program PHTC-nya Presiden Prabowo. Jadi kalau sudah Presiden minta hasil terbaik cepat, maka ini harus langsung segera diwujudkan dengan tadi 17 SMT yang sudah mulai berjalan. Sekarang bukan, oh mungkin mereka minggu ini, hari ini terakhir MPLS. Minggu depan itu sudah mulai sekolah. Nah, berita baiknya kalau di sekolah-sekolah tertentu, walaupun misalnya sekolah SMA 1 misalnya kalau di Pekanbaru, itu tetap kan harus beli sepatu, harus beli laptop sendiri gitu. Kalau di SMT ini satu siswa 5 juta biayanya diberikan pemerintah pusat dan satu bulan.
2: Malahan diberikan.
1: Diberikan, semua dibiayai oleh pemerintah pusat. Full. Nah, Mbak kalau tanya satu siswa BOSP berapa Pak?
3: Satu siswa itu
1: SMA lah.
3: Iya, 1
1: juta 600
3: ya.
1: Per tahun. Satu siswa 1,6 per tahun. SMT satu siswa 5 juta per bulan. Semua dibiayai oleh pemerintah pusat, dikasih laptop, dikasih baju sekolah yang bagus lengkap, kemudian sepatu lengkap, tidak ada pembiayaan apapun dari orang tua. Menarik kan? Iya, ini kok belum terwujud? Sudah mulai.
2: Sudah mulai.
1: Ya, di pemerintah kita yang belum terwujud gitu ya. Tetapi insya Allah Pekanbaru Pak Wali juga mendukung ya, dan 4 daerah yang tadi saya katakan. Jadi siap-siap anak-anak yang ada di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak dan Dumai nanti akan punya SMT. Nah sementara tadi Pak Holidin memang cerita ada dua konsep SMT, pendirian sekolah baru 20 hektar dan SMT yang satu lagi konsolidasi ya. Jadi sekolah-sekolah terdekat yang memang sudah existing kemudian nanti akan kita koordinasikan menjadi SMT. Tetapi nampaknya saat ini memang pemerintah hanya fokus pertama adalah di SMT yang USB. Targetnya 50 yang tahun ini.
2: Itu untuk se-Indonesia.
1: Se-Indonesia 50 2026. Dan presiden mintanya 500.
2: Setengahnya belum.
1: Iya, iya. Jadi 2026 50 dan ini baru 45. Jadi masih ada 5 lagi sementara yang antri sekarang 9 tambah kita kemarin 1 9 15 ada kan. 15 pemerintah daerah yang siap memberikan lahannya untuk dibangun SMP. Karena hanya memberi lahan, yang lainnya urusan pemerintah pusat. Kepala sekolahnya memang diminta apa namanya, seperti dibuka kesempatan kepada masyarakat yang mau menjadi kepala sekolah SMP. Dan kalau SPMB, ya istilah SPMB adalah sistem yang terjadi kemarin, kalau SMP dia seleksi. Jadi tidak sistem lagi, oh ini jatahnya ke SMP, enggak. Tapi anak-anak yang punya kemampuan akademik dan non-akademik dilihat, itu akan dites. Jadi dia mungkin punya O2SN ya, nanti dites, tidak hanya ini mungkin ya. Kalau tahfiz bisa enggak ya? Ah, itu belum ada pembicaraan. Ya, kalau prestasi akademik mungkin rapornya dilihat, kemudian TKA-nya gitu ya. Dan jangan lupa lah, ini sudah menjelang-menjelang TKA karena masih banyak siswa, orang tua kita yang merasa tidak butuh TKA. TKA itu tiket masuk ke banyak layanan pendidikan yang hari ini terus berkembang.
2: kita bisa melihat sendiri dengan SNT yang disediakan pemerintah untuk anak-anak yang berprestasi juga ya, ibu bapak.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi sehingga anak-anak yang berprestasi tidak merasa ya mereka prestasinya sampai di sekolah sana aja,
1: iya.
2: Karena ada pengembangan lebih jauh lagi yang disediakan oleh

0: pemerintah untuk anak-anak ini.
1: SPMB yang anak-anak prestasi kan hanya pintu masuk. Ya, kalau kamu punya prestasi misalnya tingkat nasional, ini pintu masuknya, kamu bisa milih sekolah yang kamu mau. Kalau SNT betul-betul anak prestasi yang nanti akan berkembang luar biasa. Menurut konsep yang kami kami pelajari dari pemerintah pusat.
0: Itu sudah disiapkan mulai dari sarana prasarana sekolahnya juga sudah disiapkan sedemikian rupa. Betul. Untuk mencukupi apa kebutuhan dari anak ini, baik dari yang akademiknya ataupun juga non akademiknya, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak, Ibu, ya. Nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami terima pendengar nanti di 0761-24595 ataupun juga 0761-25111 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Hah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk dapat

0: berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan tadi di segmen pertama ya, sangat menarik sekali pembahasan kita pagi hari ini, dan kita sudah memahami gambaran mengenai sekolah nasional terintegrasi. Ya, tadi sudah dijelaskan juga mengenai konsep, kemudian juga kesiapan sekolahnya hingga saat ini seperti apa di berbagai daerah yang sudah mulai berjalan. Ya, ada 17 ya Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Ada 17 sekolah yang sudah mulai berjalan, dan semoga nanti di Provinsi Riau sendiri bisa segera menyusul ya Ibu ya, dan kita harapkan itu. Dan mungkin kita juga berharap antusiasme dari masyarakat juga, dari orang tua juga yang mungkin merasa anak mereka punya potensi yang luar biasa ya, untuk bisa memanfaatkan program-program dari pemerintah untuk dapat memajukan bidang pendidikan juga ya. Tapi kalau misalnya mungkin Ibu Nilam ya, kalau kita bicara mengenai langkah apa yang perlu dilakukan juga agar penerapan sekolah nasional terintegrasi ini bisa berjalan secara bertahap, terus juga terukur dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah gitu. Karena saat ini mungkin masyarakat masih melihatnya apa iya akan mendapatkan fasilitas seperti itu, apa iya anak akan dibiayai seperti itu oleh pemerintah. Mungkin masih ada yang merasa ragu gitu, padahal ini salah satu peluang yang cukup besar kalau kita lihat seperti ya, itu ya Ibu ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini seperti apa Ibu?
1: Ya, wajar masyarakat ragu, namanya juga sebuah program baru ya. Apapun program, sebaik apapun program, ketika belum terwujud dianggapnya hanya sebatas tahapan konsep saja. Sementara ini kita harus mendukung PHTC Pak Presiden. Nah, ini sudah, kalau sudah PHTC Pak Presiden, insya Allah itu sudah terwujud dan sudah dibentuk oleh atau sudah diwujudkan 17 provinsi tadi. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kami memang satu, kami ya, sebagai kami itu adalah BPMP Riau, memberikan advokasi dan penguatan kepada pemerintah daerah di Provinsi Riau, memastikan yuk Pak, siapin tanah 20 hektar kalau ada, ataulah kalaupun kurang-kurang dikit ya tidak apa-apa, siapkan untuk anak-anak kita. Anak mana masa depan layanan pendidikan yang bermutu dan ini lebih komprehensif. Ya. Kemudian di setelah itu penyerahan lahan, dan juga mungkin kita harus memberikan sosialisasi atau informasi secara masif kepada masyarakat menuju 2027. Saya sangat berharap 2027 itu SMT entah nomor berapa di Pekanbaru dan 4 wilayah lainnya ini akan mulai beroperasi. Kalau ACC Oktober ini sudah mulai berdiri tiang-tiangnya itu. Dan Pekanbaru ini ada di Kulim tempatnya, dan itu Jalan Palembang katanya. Kalau itu masyarakat tahu, ada satu area yang sudah disiapkan untuk apa jalur-jalur apa ya yang terhubung itu kemudian terputus. Saya kan bukan orang Pekanbaru, jadi nggak tahu sejarah jalan itu dan terputus dia. Yang saya tahu tuh Kulim saja. Nah, itu kan jauh dari misalnya Marpoyan atau apa ya, jauh kan. Nah, anak-anak yang berada tidak di Kulim itu nanti SMT itu menyediakan mobil bus sekolah. Jadi bus itu akan mengangkut anak pagi-pagi di shelter-shelter tertentu untuk daerah-daerah itu, dan nanti akan mengembalikan lagi anak-anak tuh di shelternya ya, bukan di rumah. Ya, di shelter itu. Jadi ini rasanya tidak akan terlalu sulit lah untuk anak-anak yang tidak berada dekat dengan SMT-nya. Kemudian masyarakat juga

0: atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar SMT. Ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi terbuka, nggak khusus. Ini nggak boleh diganggu atau nggak boleh nanti kolam renangnya nggak boleh dipakai. Yeah, yeah. Standarnya internasional, Mbak. Jadi dan apa namanya itu olahraga, sepak bola, ya, dan banyak kelengkapan lainnya sarana olahraga itu boleh digunakan. Termasuk bagaimana kurikulum yang akan diterapkan di dalam sekolah SNT. Itu masyarakat nanti atau masyarakat sekolah di sekitarnya ataupun juga ya seluruh sekolah di Pekanbaru lah khususnya itu boleh belajar di sana. Itu menarik kan? Sayang, jadi masyarakat yang anaknya masih SD yang kira-kira nanti hanya sebuah sertifikat atau bukan, maksud saya anak-anak yang memang punya prestasi salah satunya di olahraga kah atau di bidang lainnya, seni juga ya, itu silakan menyiapkan untuk masuk SMT saja, karena tidak hanya secara akademik yang akan dikuatkan di sana, tetapi ini lebih juga pada penguatan karakter ya, karakter dan pengembangan minat bakat.
1: Baik-baik, dan anak-anak memang membutuhkan hal itu untuk bisa terus tumbuh dan berkembang.
0: Betul.
1: Dan bisa sampai ke cita-cita mereka nantinya.
0: Setuju.
1: Ya. Baik, mungkin kita ke Pak Kholidin juga ini. Jadi kalau kita bilang ini sudah banyak sebenarnya jenis program pendidikan dari presiden sendiri sejauh ini gitu ya, dan termasuk dengan SNT ini. Tapi kalau kita lihat mungkin dari program-program yang sudah ada, sudah berjalan sendiri di Provinsi Riau saat ini, kalau kita lihat masyarakatnya, animonya ini seperti apa Bapak? Respon masyarakat terhadap program-program ini, apakah benar-benar antusias atau ternyata ketika sudah berproses ternyata masih ada yang ragu atau maju mundur ingin mengikutkan anaknya ke dalam program pendidikan dari pemerintah ini, seperti apa di lapangan ini Pak?
2: Baik, kalau saya lihat ya sebetulnya animo masyarakat itu cukup tinggi. Cuma kadangkala informasinya mereka dapatkan terlambat.
0: Iya, ya. Betul, salah satunya itu.
2: Jadi ada beberapa bertanya kepada saya, salah satunya adalah program sekolah rakyat ya. Mereka bertanya kepada bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana ini Pak pengawas gitu kan. Nah mereka bertanyanya itu sudah terlambat gitu. Dan mereka nggak tahu prosedurnya ya. Sebetulnya sekarang untuk informasi-informasi itu terbuka luas ya, tetapi melalui sosial media gitu ya, media sosial. Saya rasa masyarakat sekarang kan sudah literasi digitalnya sudah cukup tinggi ya. Manfaatkan itu untuk melihat peluang-peluang yang ada ya. Salah satunya adalah ini kesempatan untuk sekolah nasional terpadu ini. Silakan kunjungi ya, ya sekolah nasional terintegrasi ini, buka akses ke websitenya
0: BPMP juga.
2: Ya, BPMP ya, kemudian kalau mau langsung ke SNT ada juga ya. Ya semua. Silakan buka di situ. Nah, salah satu ini yang saya lihat ya. Saya ini salah satunya adalah pengawas membina untuk sekolah rakyat menengah atas. Itu salah satu program unggulan yang bagus menurut saya, karena anak-anak yang tadinya tidak mungkin untuk menikmati atau untuk bersekolah, dia bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi misalnya ya, karena dia berada di desil 1 dan desil 2, akhirnya dia dapat melanjutkan ke sekolah tersebut dengan fasilitas yang sangat mewah. Kalau menurut saya di sekolah rakyat itu Bapak Ibu ya, mereka mendapatkan baju, dapatkan sepatu, makan gratis di asrama makan, kemudian juga dapat laptop. Ketika pulang misalnya liburan, diantar. Jadi pendamping guru itu harus mengantar, memastikan anak itu sampai di depan pintu rumahnya.
0: Jadi nggak kemana-mana gitu.
2: Iya. Ke Inhil, ke Meranti, itu enak ada yang ngantarnya. Itu betul sih. Nah, namun demikian, saya dapat laporan dari kepala sekolahnya, ada juga yang mundur. Jadi ini saya rasa ini ya, apa namanya, apa kesadaran masyarakatnya atau kesadaran anaknya yang kurang gitu. Begitu bagus fasilitasnya ternyata dia tidak mau memanfaatkan seperti itu. Untuk itu saya berharap ya masyarakat ya, orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya kemudian memilih untuk SNT, mohon ini pantau terus informasinya, kemudian juga rebut peluang ini.
0: Setuju. Ya.
2: Okay. Karena fasilitasnya itu ya, ya seperti itu ya. betul-betul sangat baik, sangat bagus sekali gitu ya. Mungkin itu dari saya.
1: Oke, baik. Bu Nilam, Pak Kholidin, kalau kita lihat mungkin dari sisi tantangan, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar kita dalam penerapan program-program ini gitu? Mungkin entah itu dari sudut pemerintahnya, mungkin dari pengawasan pendidikannya juga ya, ataupun juga mungkin dari masyarakatnya sendiri. Apa sebenarnya menjadi tantangan kita gitu? Kenapa masyarakat ini merasa ragu gitu, Ibu?
0: Kalau saya melihatnya, memang informasi yang diterima oleh masyarakat kita ini yang masih kurang dalam arti ya pemahamannya itu yang mungkin perlu terus dibantu untuk mengingatkan, dan ini harus disampaikan secara masif. Contoh lagi ke SPMB, kita udah menginformasikan secara masif ya Pak Kholidin ya, tahun ini, bahwa Dapodik itu kami kunci sesuai dengan daya tampung yang ada. Tetapi karena informasi kepada masyarakat tidak merata, terutama masyarakat tertentu yang punya pekerjaan setiap tengah tahun. Pekerjaannya apa, Mbak? Jual bangku, jual kursi.
1: Dan itu masih ada.
0: Masih ada kepala sekolah di Provinsi Riau ini yang masih jadi calo-calo seperti itu. Nah, itu informasi itu tidak sampai kepada mereka, sehingga pola pikir yang sudah menetap di kepalanya itu masih di akses atau masih diimplementasikan tahun ini. Efeknya masyarakatnya masih melakukan jual beli bangku, masih cari sekolah-sekolah tertentu. Nah, ini kita harus sampaikan, menurut saya juga tadi yang dari kasus Pak Kholidin, ini guru-guru di sana harus memberikan penguatan resiliensi daya juang anak untuk meraih tujuan ke depan. Kalau guru tidak memfungsikan untuk pendampingan kepada anak-anak yang tadi nilai juangnya masih kurang, kesempatan mereka atau mereka merasa ngapain sih saya sekolah seperti itu? Oh, nggak penting-penting mungkin ya. Nah, itu yang harus dikuatkan. Guru-guru tuh harus menguatkan bahwa tantangan kehidupan ini nggak mudah gitu. Nah, ini yang harus dicapai oleh anak-anak. Diyakinkan kepada mereka, apapun kesalahannya atau apapun tantangannya, hidup itu terus berjalan. Secara masif informasi yang harus kita kuatkan juga melalui media-media, Mbak, mungkin dari RRI dan media online lainnya, dan juga kepada masyarakat, tolong kami dibantu juga followernya untuk memberikan informasi terus menerus yang terbaik untuk masyarakat, untuk semua program pemerintah pusat. Harus direbut, bahasa Pak Kholidin keren, harus direbut kesempatan ini. Sama halnya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak harus, atau pemerintah daerah jangan menggunakan pola mereka sendiri pikiran. Kesempatan baik, manfaatkan. Untuk siapa? Untuk anak-anak daerahnya sendiri. Berapa lama sih kita jadi pejabat? Tapi momen ketika kita pegang jabatan dan kita bisa membuat legacy di kepemerintahan kita misalnya, nah itu apa enggak bangga? Kalau saya bangga, pada saat saya masih di BPMP, mudah-mudahan 5 SNT itu terwujud tahun ini. Itu, Mbak.
1: Mudah-mudahan, kita harapkan itu semua bisa segera terrealisasikan. Amin. Ya, karena memang sudah dari pemerintah kita pun sebenarnya sudah mensupport ya, tapi sudah. Kita tunggu progres kedepannya akan. Ya.

0: Dan kalau sudah berhasil, 5 daerah nanti kita di RRI lagi.
1: Oke,
0: kita informasikan lagi.
2: Ya, tunggu Ibu ya. Tapi mungkin terakhir Ibu dan Bapak, sebelum kita akhiri dialog interaktif yang menyapa pada pagi hari ini, apa pesan mungkin yang bisa disampaikan buat seluruh insan pendidikan juga ya, dan juga mungkin untuk seluruh masyarakat, seluruh generasi muda, untuk bisa sama-sama kita mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas juga ke depannya, inklusif dan juga berpihak pada kebutuhan untuk para peserta didik ya, sekaligus juga di momen bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini.
0: Merdeka gitu ya. Baik, kalau saya melihatnya gini, jadi berhasil tidaknya SMP tidak hanya pada kita selesai pembangunan fisik, berdiri sekolahnya cukup gitu ya, tidak sampai di sana, tetapi bagaimana kita bisa membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk itu kami harap ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, masyarakat dan mitra. Tanpa mitra, ini partisipasi semesta kalau Pak Menteri selalu mengatakan begitu. Dan harapannya SNT tidak hanya menghadirkan sekolah dengan fasilitas yang baik, tetapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, guru yang kompeten, peserta didik yang berkarakter dan punya prestasi pastinya. Tapi jangan lupakan karakter, juga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan di sekitarnya. Dan akhirnya seluruh upaya itu kita arahkan untuk menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.
2: Bu Dilan. Pak Kolidin, silakan.
3: Baik, ini mungkin apa ya, harapan kami ya. Tentunya kami berharap semua komponen, baik kami sebagai stakeholder langsung di bidang pendidikan maupun masyarakat, mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Ya, untuk masyarakat sendiri marilah berperan dengan cara ya, kalau kita sebagai orang tua memilih sekolah ya memang itu adalah sesuai kebutuhannya ya. Ada beberapa tawaran yang diajukan oleh pemerintah, rebutlah itu ya, sehingga kita tidak terfokus kepada sekolah-sekolah negeri yang dianggap itu favorit. Kita masih banyak pilihan di luar-luar itu ya. Berharap semua warga ya, Indonesia khususnya warga Rio semuanya mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas. Kemudian untuk guru ya, kemudian tenaga pendidik, kita seharusnya untuk ya selalu mengupgrade ilmu kita ya, karena kompetensi di bidang pendidikan itu selalu berubah dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau saat ini kompetensi yang dibutuhkan selain kompetensi pedagogik, tentunya kompetensi digital itu sangat diperlukan, maka guru-guru ya, tenaga pendidik, baik kepala sekolah, semuanya harus menguasai itu semua agar kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi semuanya di era digital ini. Mungkin itu harapan dari saya.
2: Baik, okay. Baik, terima kasih. Dan memang untuk pendidikan yang lebih baik, Indonesia Emas 2045 ini tidak akan terwujud tanpa peran seluruh lapisan masyarakat, baik itu untuk dari stakeholder, masyarakatnya, bahkan mungkin peserta didiknya pun juga punya peranan penting. Ketika peserta didik tidak antusias untuk bisa menerima pendidikan yang lebih baik, ya bagaimana ini bisa

0: Dialog Interaktif Riau menyapa, saya Dini Oktariani, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Sekian, Dialog Riau menyapa hari ini.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih di rangkaian Riau Pagi. Kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan di rangka informasi dan musik pendengar ya, saya masih akan hadir dengan lagu-lagu pilihan ya, yang semoga bisa menjadi penyemangat Anda untuk menjalankan aktivitas di hari ini pendengar. Kali ini ada satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Sejuta Cinta.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Dan pendengar, saat ini sudah pukul 9.56 Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan. Tentunya lagu-lagu ini bisa menemani aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: telah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan, namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok nggak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda nggak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.
1: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Ini kembaliannya, Mas.
5: Makasih, Mbak.
4: Hobi banget bikin duit lecek.
5: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
4: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
5: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
4: Yalah, bebas.

0: pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Alhamdulillah sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak
1: Jus? Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau waktu habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak nanti. Kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1.000. Kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan, kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan Pak?
1: Oh, tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan. Pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita berkemas di rumah. Apabila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya, tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian, kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda, ban bocor, tak jadi berangkat. Nah, gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan. Harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi. Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Frans Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Iya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Let's start.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu.
2: Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz. Pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Rini Fahriani temani Anda di Bengkalis siang hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda siang hari ini diantaranya. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Andes Yuhelmi, pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Almarhum dikenal sebagai salah satu narasumber yang aktif mengisi berbagai dialog di RRI Bengkalis, pendengar. Koordinator RRI Bengkalis, Sri Mawarti, mengatakan Yuhelmi merupakan sosok yang aktif dan selalu bersedia hadir dalam berbagai program dialog, khususnya yang berkaitan dengan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kehadiran almarhum dinilai turut memberikan warna dalam berbagai dialog yang disiarkan RRI Bengkalis. Menurut Sri Mawarti, sebelum berpulang, Yuhelmi masih sempat menjadi narasumber dalam dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dialog tersebut menghadirkan Yuhelmi bersama Pasi Intel Kodim Bengkalis Kapten Infanteri Agus Dani dengan mengangkat tema Merawat Persatuan, Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keluarga besar RRI Bengkalis mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Dr. Andes Yuhelmi, terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan bersama RRI Bengkalis. Informasi ini kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa.

0: narkoba berafiliasi ke judi online. Ya. Nah, ini yang memang ada di situasi di Kota Pekanbaru ya, yang ditangani oleh para aparat hukum ya, Pak ya. Ya. Baik, oke. Nah, terkait hal ini Pak Dolar, tentu juga hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana ini juga harus memahami bahwa dalam perkara itu kita juga harus mengenal bagaimana adanya mekanisme keadilan restoratif restoratif ini. Nah, boleh dijelaskan nih sebetulnya keadilan restoratif itu apa sih sebenarnya, Pak Dolan?
1: Baik Ibu, terima kasih Pak Asmar juga. Saya lanjut Ibu, ya. Dari saya mungkin kita bahas dulu sedikit apa sih keadilan restoratif itu Ibu. Pada intinya keadilan restoratif itu adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak Ibu, mulai dari pihak korban, pihak keluarga korban, pihak tersangka, tersangka itu sendiri, dan bahkan kalau di kami itu Bu, kami melibatkan elemen tokoh adat dan tokoh lingkungan masyarakat tempat tinggal tersangka. Untuk pendekatan kita itu Bu, mengenal lebih dalam apakah memang benar tersangka ini secara kepribadian dia memang memiliki atau melatar belakangi tindak pidana yang dilakukannya itu karena sesuatu hal yang memaksanya untuk berbuat itu Bu. Nah, pendekatan itu kan tidak bisa kita hanya dapatkan dari pengakuan atau cerita tersangka sendiri Bu. Makanya kalau di kami itu diharuskan sebelum mengajukan restoratif terhadap seorang tersangka itu dikenali dulu Bu, si tersangka ini di lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, latar belakang dan kesehariannya seperti apa, begitu Ibu. Lanjut, dan itu juga dilandasi karena pergeseran Ibu, pergeseran dari reformasi kebijakan hukum pidana itu sendiri Bu, semenjak lahirnya KUHP Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu tujuan pemidanaan itu bukan lagi sekedar membalas, bukan lagi menghilangkan stigmatisasi atau label pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah para pelaku Ibu. Jadi sekarang

0: korban, Bu. Ya. Kalau korban belum berkenan memaafkan, berarti tidak dapat kita laksanakan.
1: Mm-hmm.
0: Itu pendekatan pertama, Bu. Yang kedua itu, kalau pidana di zaman yang lama, Ibu, atau kita bicaranya sebelum masa KUHP dan
1: ya,
0: kita berlaku,
1: ya.
0: Itu fokusnya memidana atau memulihkan pelaku. Sedangkan di keadilan restoratif yang ada pada KUHP baru ini, fokus untuk memulihkan dampak negatif dari tindak pidana yang timbul itu, makanya kami melalui pendekatan ke lingkungan tempat tinggalnya tersangka, Ibu.
1: Ya.
0: Agar supaya nanti jikalaupun keadilan restoratif tersangka ini dikabulkan dan dia dapat kembali ke masyarakat, masyarakat itu sendiri pun kembali mau menerimanya, Ibu.
1: Mm-hmm.
0: Dalam hal ini juga, makanya dalam keadilan restoratif di KUHP baru ini, Bu, kami melibatkan masyarakat itu mengambil bagian dalam setiap proses secara aktif. Itu bisa dilihat, Ibu, dari setiap rekap pelaksanaan RJ yang telah kami lakukan sejak tahun 2022, Bang, ya. 2022 itu, Ibu, memang kami sudah selalu melibatkan tokoh agama atau tokoh adat dan tokoh masyarakat, Ibu.
1: Iya. Baik, oke. Okay. RJ sudah lebih kurang 5 tahun ya.
0: Ya,
1: lebih kurang 5 tahun ya.
0: Kalau dulu, Ibu, sebelum lahirnya KUHP nasional kita, di kami kejaksaan itu namanya Perja 15 tahun 2020, Ibu. Sejak tahun 2020 berarti kami dapat mengklaim kami kejaksaan ini sudah mengenal yang namanya keadilan restoratif.
1: Ya.
0: Hanya, Bu, berganti baju. Dulu namanya restoratif justice, ya Pak Asper.
1: RJ.
0: Ya? Sekarang dengan berlakunya KUHP nasional, diseragamkanlah istilah RJ tersebut, Ibu, menjadi MKR, Mekanisme Keadilan Restoratif.
1: Oh gitu,
0: Ibu.
1: Ya, sudah ada nomenklaturnya ya, Pak, ya, di undang-undang ya.
0: Iya, sudah menjadi MKR
1: namanya sekarang ya. Jadi kita nggak bicara lagi RJ, dulu RJ ya.
0: Dulu RJ.
1: RJ, betul, Ibu. Berarti artinya kitab undang-undang hukum pidana sudah mengakomodir.
0: Siap.
1: MKR ini ya.
0: Siap.
1: Baik, oke. Nah, ke Pak Asmar. Pak Asmar, kalau sekarang namanya sudah MKR gitu ya. Nah, ini kan butuh pengenalan lagi ke masyarakat tentang bagaimana kitab hukum pidana ini sudah mengakomodir MKR. Pak, apa sih beda MKR sama Restorative Justice RJ? Pasti bahasa-bahasa itu pasti muncul ya. Nah, dengan berubahnya nomenklaturnya ini di undang-undang, ini bagaimana kita memberikan edukasi ini dalam program-program intelijen, Pak?
2: Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka besarnya, baik restoratif justice dan juga mekanisme keadilan restoratif ini sama. Karena
1: sama,
2: memang
1: ya.
2: Bahasa Inggrisnya kan restoratif justice
1: ya.
2: Bahasa Indonesianya keadilan restoratif.
1: MKR.
2: Nah, mungkin dulunya kan kita ini damai itu kan konotasinya agak negatif nih, Bu, kalau di penegak hukum, ya kan, Bu. Mulai sekarang dan akhirnya mulai itu diperlukan, mulailah kejaksaan membuat restoratif justice-nya. Polisi ada sendiri, pengadilan pun ada sendiri, Bu. Itu sebelum KUHP 2023 dan KUHP 2025 ini. Nah, jadi setiap lembaga punya restoratif justice-nya sendiri dan syarat-syarat itu berbeda, Bu. Dulu kayak misalnya polisi yang di peraturan Kapolri-nya yang penting berdamai, tidak membuat heboh di masyarakat. Kalau kita dibatasi, Bu, misalnya tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Terus untuk kayak pengadilan yang penting berdamai dan mereka lebih dikhususkan di narkotika. Itu sebelum KUHP maupun KUHP nasional yang baru berlaku. Nah, setelah mungkin karena melihat ada perbedaan itu juga, Bu, pemerintah akhirnya menciptakanlah langsung dituliskan di hukum acara yang baru semua seragam. Nggak ada lagi tulisan RJ keadilan restoratif, kita pakai bahasa Indonesia mekanisme keadilan restoratif. Nah, syarat-syaratnya pun udah jelas nih, Bu. Tindak pidana baru pertama kali di bawah 5 tahun. Terus ada syarat-syarat tindak pidana apa aja yang bisa di RJ-kan gitu, di MKR-kan lah
1: MKR
2: gitu.
1: MKR ya.
2: Kayak misalnya untuk tindak pidana terkait keamanan negara itu nggak bisa.
1: Nggak bisa ya.
2: Terus
1: asusila?
2: Asusila juga tidak bisa.
1: Tidak bisa ya. Oke, baik. Kita undang pendengar Anda di lantafon kami di 0761251112459508117673.

0: 991. Kita masih bicara soal bagaimana mengenal mekanisme keadilan restoratif atau MKR pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Silakan Anda ingin tanya-tanya apa sih sebenarnya yang menjadi syarat dari MKR ini, Pak Dolar? Apa sebetulnya syaratnya? Apakah semua seperti Pak Asmar katakan tidak semuanya? Tapi kalaupun boleh untuk di MKR-kan, yang kasus mana saja dulu dan bagaimana mekanismenya, Pak?
1: Baik Ibu, sebelum saya jelaskan Bu, saya mungkin melanjutkan juga apa yang sudah disampaikan Bang Asmar tadi. Baik, Bu, sejalan. Jadi semenjak berlakunya KUHP dan KUHAP nasional kita Ibu, itu sekarang masyarakat sudah bisa mempelajari sendiri Bu, karena sudah diatur secara tegas dan jelas. Kalau di KUHAP itu Bu, di pasal 80 dia Ibu, di situ ada syarat-syarat apa-apa saja sih, seperti pertanyaan Ibu tadi, bentuk-bentuk yang dapat dilakukan MKR. Nah itu tadi Bu, di pasal 80 ayat 1 KUHAP itu diatur, yang pertama tersangka baru pertama sekali Bu melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun Ibu. Dan yang terakhir, bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusan yang berupa pidana denda atau karena kealpaan Ibu. Artinya tiga syarat inilah yang harus dipenuhi. Contoh sederhananya itu Bu, pada umumnya yang kemarin sudah pernah kita laksanakan ya Pak Asmar ya, itu ada tindak pidana, kalau dulu penggelapan Ibu, istilah KUHP yang lama kita penggelapan. Itu ada dua perkara yang sudah kita berhasil MKR kan di Kejari Pekanbaru di tahun ini. Terus ada juga kemarin perkara pencurian. Pencurian itu kan ancamannya tidak lebih dari 5 tahun Ibu. Nah tetapi Bu, kembali lagi seperti saya bilang tadi, pendekatannya adalah kepada korban. Mau dulu enggak dia memaafkan?
0: Enggak mau katanya.
1: Kalau dia tidak mau Bu,
0: berarti enggak bisa ya Pak ya?
1: Enggak bisa, khusus MKR Bu ya, khusus MKR. Tapi si pelaku tindak pidana ini masih ada mekanisme lain yang dapat dia tempuh Bu, dengan KUHAP yang baru ini. Tapi kita tidak sedang membahas itu, kita fokus dengan MKR-nya Bu. MKR-nya fokusnya adalah pada ke korban Ibu. Itu sih Bu syarat-syaratnya.
0: Jika tidak ketemu kata sepakat dan tidak dimaafkan oleh korban, maka kasusnya akan lanjut ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi kan ada mediasi yang kita lakukan.
1: Nah jadi kami itu Bu, sebelum melaksanakan MKR itu, kami laksanakan secara ofisial. Kami ada pramediasi. Ibaratnya jaksa yang ditunjuk menangani dan meneliti perkara tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan pramediasi Bu. Kita panggil dulu para pihak sambil mendapatkan gambaran ini, apakah para pihak ini ada rencana untuk melaksanakan MKR Bu. Tetapi kami pastikan Bu, posisi kami di situ hanya sebagai negosiator, mediator, dan tidak memaksa Bu. Intinya hanya panggil para pihak, panggil pihak korban dan tersangka, bagaimana ini perkara ini sekarang. Itulah tugas kami mengedukasi Bu. Sekarang di KUHAP dan KUHP kita sudah ada istilah ini, bagaimana Ibu, berkenankah Ibu memaafkan pihak korban jikalaupun ada. Dan itu kami jelaskan juga Bu, jikalaupun Ibu mau memaafkan pihak tersangka, korban pun punya hak juga, apakah perdamaian ini dengan syarat atau tanpa syarat. Contoh Ibu, misalnya dia kasusnya pencurian, handphonenya hilang. Si tersangka ingin meminta maaf dan beri tiket baik untuk melaksanakan restoratif Ibu. Nah kita kembalikan kepada korban, mau dulu enggak korban? Lalu setelah korban mau, kita tanya lagi, bagaimana Ibu terhadap permintaan maaf ini, apakah Ibu mengajukan tulus tanpa syarat atau Ibu ingin mengajukan ganti dong kerugian saya, ya monggo. Nah itu selama disepakati oleh para pihak dapat kita laksanakan Bu. Itulah pramediasi. Setelah gambaran awal di pramediasi kita bisa pastikan para pihak ini ada rencana bersepakat, maka kita lanjutkanlah Bu dengan mekanisme selanjutnya begitu.
0: Ya
1: Ibu.
0: Baik, tergantung bagaimana kesepakatan tadi begitu. Siap, ya Pak Dolar ya. Baik, oke Pak Asmar, tadi dikatakan bahwa keadilan restoratif ini ada di berbagai penegakan hukum ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan juga muncul bersama RRI oleh pendengar mengatakan ada yang juga berakhir tidak sampai ke kejaksaan, ada yang di kepolisian, ada kata damai di sana, selesai nggak sampai ke kejaksaan. Nanti kalau misalnya dari kepolisian tidak selesai, naik ke kejaksaan, akhirnya mekanisme itu ada di kejaksaan. Ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, betul. Jadi kan secara garis besar kan tahapannya itu ada penyidikan, pas waktu di kepolisian, di kejaksaan, nanti penuntutan dan persidangan di pengadilan. Inti dari semua itu adalah gimana sih, Bu, kita di tiap tahapan itu selalu kita tawarkan, Bu. Di polisi, Pak, Bu, sekarang ini ada namanya MKR, lebih baik kita berdamai, kan gitu, kan, Bu. Biasanya kalau masih di polisi, karena baru-baru kan, Bu, masih panas-panasnya lah gitu. Seringkali masih belum berhasil tuh, Bu. Ya kalau sudah tidak berhasil di tingkat kepolisian, naiklah perkara ke kita, kan, Bu.
0: Kejaksaan.
2: Nah, di kita pun juga biasanya kita usahakan lagi, Bu, karena di tiap tahapan sekarang diupayakan untuk diajukan MKR ini. Ya, kami tawarkan lagi. Nah, ada yang mungkin, Bu, setelah kita beritahu abis ini kita bakal sidang. Sidang paling dalam waktu 2 bulan lagi. Gimana? Udah langsung udah cuman penjara atau kerugian enggak akan kembali. Nah, jadi biasanya kadang ada juga tuh, Bu, yang terpikir, "Oh, daripada cuman penjara, saya pun juga udah kehilangan, dan lebih baik kami terima aja," kan itu, kan, Bu. Kadang perdamaian ini mungkin taruhlah bisa tabrakan motor gitu, kan, Bu. Yang korban cuma korban berharap ganti rugi 15 juta, kan, itu, Bu. Korban cuma mampu setengahnya. Itu gimana? Kadang ada nih, Bu, akhirnya di kejaksaan ada yang berhasil, ada juga yang gak berhasil.
0: Ada
2: yang
0: gak, ya.
2: Kemudian mungkin nanti kita pas waktu tahap persidangan lagi ditawarkan lagi oleh hakim. Biasanya kalau udah
0: 3 kali ya, Pak, sebenarnya.
2: Kalau udah di hakim kan udah sisa paling 1 bulan lagi tuh, Bu. Udah apalagi kalau udah saksi, tuntutan putusan paling cuma 2 minggu, 3 minggu. Biasanya juga akhirnya yang gagal-gagal di sebelumnya itu nanti biasanya banyak juga yang berhasil di pengadilan.
0: Baik, oke. Hakim pun menanyakan
2: lagi,
0: damai,
2: Bu,
0: itu juga ya. Kalau enggak, lanjut.
2: Lanjut. Gitu ya. Dan yang pasti, Bu, untuk sekarang baik polisi, kejaksaan dan hakim itu tidak berdiri sendiri, Bu, MKR-nya. Jadi ada sistem check and balances-nya, di mana ketika polisi berhasil MKR maupun kejaksaan, setelah KUHAP baru terbit, ini harus diminta 3 hari setelah kesepakatan berhasil, itu harus segera dimintakan ke pengadilan, Bu. Jadi di situ pengadilan berhak menolak ataupun menerima. Jadi ketika misalnya nih, Bu, perdamaian udah terjadi, tapi diteliti sama pengadilan ini tidak sesuai syarat-syaratnya, berhak ditolak, Bu, dan perkara harus lanjut. Dan ketika itu di tahap kepolisian pun nanti akan memberikan pemberitahuan ke kejaksaan juga, Bu. Jadi kami dalam sistem peradilan pidana itu sekarang satu padu, Bu. Dan jadi saling mengetahui kalau ada IRJ di polisi, di kejaksaan maupun di kepolisian itu ditembuskan semua, Bu.
0: Ya, baik. Oke. Kita undang Anda pendengar kembali di line telepon di 0761251112459508117399191. Pak Dolar, artinya sekarang untuk mekanisme ini sudah tercantum dalam KUHAP yang baru, ya?
1: Sudah, Bu.
0: Yang
1: itu
0: kemarin belum, ya?
1: Dapat dilihat di mulai dari pasal 79 sampai 88.
0: Itu sudah ada ya mekanisme, ya,
1: di KUHAP, Ibu.
0: Ya, jadi mana yang KUHAPnya lama diganti sama KUHAP yang baru, di sana sudah ada, ya, tercantum.
1: Mari kita mendukung KUHAP nasional kita.
0: Iya, betul. Jadi ditanya di KUHAP kok nggak ada, sekarang sudah ada gitu. Sudah ada yang baru. Baik. Nah, Pak Dolar, dalam mencari kata sepakat dalam keadilan restoratif ini, tentu ada yang kekeh nggak mau gitu, kan. Apakah ada dalam perkara yang di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini yang mereka sendiri yang mengajukannya?
1: Oh, inisiatif
0: para pihak. Dari para pihak, ada nggak, Pak?
1: Sejauh yang sudah kita laksanakan di tahun ini ada 5 perkara yang sudah.
0: Oh, sudah ada, MKR, ya, MKR 5, ya.
1: Ada yang dari para pihak inisiatif itu di 1 perkara pencurian, Ibu. Ada kemarin perkara pencurian yang ditangani teman jaksa kita di kantor, Ibu. Jadi dia si korban dengan si tersangka ini masih ada hubungan kerabat sebagai teman dekat Ibu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Oleh karena kebutuhan ekonomi dan dilihat handphonenya korban ini tidak ada yang mengawasi, jadi tersangka mengambilnya Ibu. Mm-hmm. Satu sudah dijual, satu masih ada, tapi dalam bentuk penjualan handphone yang sudah dijual tersangka itu Bu, masih dalam bentuk uang. Mm-hmm. Belum habis dipergunakan si tersangka Ibu. Nah itu waktu itu begitu kita ingin berencana melakukan pramediasi, ternyata sudah para pihak pun sudah ada pembicaraan mungkin Bu ya. Kan kami kan kalau jaksa ini kan meneliti berkas itu kan by berkas saja Bu.
0: Yeah.
1: Kami tidak ketemu para pihak.
0: Baik.
1: Ternyata memang begitu kami coba melakukan pramediasi, para pihak ini sudah sepakat duluan Ibu. Jadi syukur-syukurnya dengan para pihak sudah sepakat, seperti tadi saya sampaikan pendekatan hukum pidana kita sekarang sudah berubah, sudah bukan pembalasan lagi, maka kita pun tidak dapat menghalangi itu Bu.
0: Ya, karena udah sepakat mereka.
1: Siap.
0: Baik, oke. Okay.
1: Yang agak kita perlu trik itu Bu, di saat jaksa ini menemukan perkara yang menurut hati nurani jaksa yang meneliti perkara Bu, sebetulnya ini layak RJ, layak MKR. Dan dari pihak tersangka pun kita lihat tingkat ketercelaan dan tingkat niat jahat dia itu pun Bu, kan kita bisa baca di berkas Bu.
0: Baik.
1: Menurut kita itu sepertinya ini layak di RJ kan, ini layak di MKR kan. Maka kita pun disitulah kita melaksanakan pramediasi Bu. Disitulah peran kita juga ada tugas tambahan lah Pak Asmar ya. Jadi kita belajar menjadi seorang mediator.
0: Yeah.
1: Bagaimana menjelaskan mengenai berat ringannya hukuman, tingkat ketercelaannya si tersangka ini kepada pihak korban ini Bu.
0: Yeah.
1: Tapi kembali lagi, kami mengklaim tidak dapat kami paksalah korban ini Bu.
0: Yeah.
1: Ibaratnya. Semua itu adalah seni memediasi.
0: Memediasi ya.
1: Ya.
0: Kalau yang memediasinya bisa, maka selesailah dia.
1: Siap.
0: Ya. Baik, oke. Okay. Baik Pak Dolar dan juga Pak Asmar, kita break dulu sesaat dan pendengar, kita masih berbincang dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, masih mengenal mekanisme keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tetap di Jaksa Menyapa.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini yang juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda di line telepon kami di 0761251111 atau 0761245955 0811767993991. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengenal mekanisme keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Baik. Kita kembali ke Pak Asmar. Nah, Pak Asmar, dalam program yang digulirkan selalu di bidang intelijen, artinya kita kan juga ada beberapa yang masuk sekolah dan juga ada apa namanya penyuluhan hukum dan sebagainya. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini ada loh MKR, ada RJ gitu, dan sejauh mana juga masyarakat sudah mengenal ini, Pak, dan memahami dalam kurun waktu 5 tahun ini?
1: Kalau untuk yang jadi kan memang kalau dalam intelijen di penerangan hukum ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum maupun penerangan hukum kan Bu? Dan tentu ini audiensnya beda-beda. Jadi kadang kami pun melihat dulu tergantung siapa sih yang mendengar kita, siapa sih audiens yang mau kita sampaikan. Karena contoh kalau untuk jaksa masuk sekolah, biasanya kan tema yang kami angkat seperti bullying, narkotika. Untuk kalau misalnya audiensnya Pemda, kami lebih sering menekankan tata kelola keuangan. Nah, jadi biasanya kalau untuk Kejari Pekanbaru sendiri, kami selalu menggunakan media jaksa menyapa ini Bu, untuk memberikan informasi terkait dengan mekanisme keadilan restoratif. Selain ini juga, ini Bu yang melalui TV lokal juga TV kami lokal, ya, sering juga menyampaikan terkait keadilan restoratif ini. Jadi biasanya baik radio maupun televisi lokal yang kami gunakan khusus untuk mengedukasi terkait keadilan restoratif ini Bu.
0: Oke, ini salah satunya kita di sini ya Pak ya, biar masyarakat juga tahu bahwa ada MKR, mekanisme keadilan restoratif yang juga punya syarat ya. Baik, Pak Dolar, ini kan kalau hanya kasus kecil-kecil ya kenapa harus masuk penjara ya Pak, merame-ramekan penjara saja gitu ya. Tapi ada MKR yang harus kita lalui. Setidaknya MKR ini tidak semua dari kasus-kasus hukumnya ya Pak ya yang bisa di MKR-kan. Yang paling tidak bisa Pak, yang mana? Yang disebutkan tadi itu, yang paling tidak bisa MKR sama sekali.
2: Yang pasti satu Bu, yang tidak ada korbannya. Contoh ibu, contoh belakangan ini ada beberapa kali kita mendengar kasus penimbunan solar. Nah itu kan tidak ada korban Bu, dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara. Nah atau misalnya tindak pidana yang seperti diatur di dalam KUHAP itu Bu, ada pengecualiannya Bu, terhadap keamanan negara, ketertiban umum, terus terhadap tindak pidana kekerasan seksual, terorisme ibu, terorisme,
0: nggak bisa ya.
2: Terus terhadap nyawa orang, contohnya bu, pembunuhan. Nah itu juga termasuk di dalam salah satu tindak pidana yang menurut KUHAP kita sekarang bu, dikecualikan untuk dapat dilaksanakan MKR ibu. Diatur di pasal 82 ibu. Itu ada beberapa, ada 8 poin yang menjadi pengecualian untuk pelaksanaan MKR ibu.
0: Baik, oke. Lebih banyak kepada tindak pidana pencurian ya Pak ya kayaknya ya. Yang ada kerugian di sana ya.
2: Ya, yang ada kerugian dan ada korbannya pastinya ibu. Pencurian, penadahan, penggelapan, pernah juga laka lantas ya Bang ya.
1: Penipuan.
2: Nah, ya. Seperti itu, Bu.
0: Tapi kalau pelakunya kembali lagi berperkara, tidak ada ampun ya, berarti ya nggak boleh MKR lagi.
2: Betul,
0: begitu ya.
2: Hanya boleh satu kali ya.
0: Baik, oke. Nah, ada tadi mediasi yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar pelaku atau juga korban. Ada Pak Lurah RT, orang-orang pemuka adat masyarakat. Apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang kita harus melakukan komunikasi mediasi itu bersama mereka, Pak?
2: Yang pasti satu, Bu. Seperti tadi yang kita bahas di awal Ibu, pendekatannya adalah agar para pihak terbuka dan saling mengetahui Ibu. Tujuannya apa? Tentu ya secara tidak langsung check and balance juga Ibu. Kenapa? Satu, apa benar korban dengan tersangka ini mau saling memaafkan? Yang kedua, kita perlu memastikan juga Ibu, apa benar tersangka ini layak untuk dimaafkan. Mm-hmm. Dan yang terakhir Bu, apa benar tersangka ini dalam melakukan tindak pidananya itu murni karena ada suatu dorongan kondisi ataupun dorongan ekonomi yang kita patut pertimbangkan Ibu? Nah, mm-hmm, itu tadi. Dan kenapa harus ada melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat? Tentunya tujuan akhir dari MKR ini kan Bu, jika berhasil dan dikabulkan, mm-hmm, maka dia akan kembali Bu ke lingkungan.
0: Yeah.
2: Sangat disayangkan Bu, di saat dia sudah berhasil atau dipulihkan kondisi tersangka, tapi lingkungan
0: belum menerima.
2: Makanya dalam pelaksanaan mediasi tersebut kita libatkan lingkungan dan masyarakat setempat Ibu. Itulah baik tujuannya.
0: Oke, okay, iya baik. Pak Dolar dan Pak Asmar sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Bu.
0: Oh, selamat siang.
3: Pak Jaksa Pekanbaru. Iya. Pak Suhaimi.
0: Iya, Pak Suhaimi. Silakan Pak Suhaimi dari Bengkalis.
3: Ya, masalah itu tadi
0: MKR mekanisme keadilan restoratif.
3: Dekoratif itu, mm-hmm, kalau istilahnya itu tertentu, umpama tadi mencuri tidak yang rasis. Jadi korupsi, kalau judi yang apa ni kan pernah tangkap yang judi lewat HP tu. Apa bisa juga tu?
0: Judi.
3: Judi yang itu lewat HP tu.
0: Oh, judi online. Judul. Ya. Judi online bisa. Ya, Pak. Apakah bisa ya, di-RJ-kan gitu ya?
3: Sekarang ni.
0: Aha. Ya, itu aja ya, Pak Suhaimi. Iya, terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Apakah kasus-kasus judi online juga bisa masuk dalam mekanisme keadilan restoratif atau MKR? Ya, baik, nanti dijawab ya Pak Suhaimi. Silakan kembali Anda pendengar di belakang Pak Suhaimi di 25111, di 24595, 0811 7673991. Silakan ditanggapi Pak Asmar atau Pak Dolar, silakan ya.
1: Baik Bu. Pertanyaan apakah judi online ya,
0: ya
1: Bu?
0: Judi online.
1: Ya, pertama
0: judi yang ada di HP kan.
1: Judi yang ada di HP. Kalau untuk judi sendiri ini kan terkait dengan tindak pidana ketertiban umum Bu. Nah, itu di pasal 82 huruf A itu tidak bisa dilakukan keadilan restoratif.
0: Ya.
1: Menjambung juga penjelasan dari Pak Dolar tadi. Ini pun juga korbannya siapa Bu?
0: Ya,
1: ya.
0: Dia main judi, dia sendiri juga korbannya.
1: Betul.
0: Ya. Baik, ya, oke. Jadi tidak bisa di MKR-kan.
1: Tidak bisa di MKR-kan.
0: Oke, baik ya. Sudah paham ya Pak Suhaimi ya. Ada beberapa kasus pidana yang tidak bisa di MKR-kan. Dan ada kasus-kasus yang bisa di MKR-kan. Baik, silakan kembali di 25111, 24595, 0811, 7673991. Baik, Pak Dolar, sebetulnya kasus untuk waktu yang ditentukan dari MKR ini lama nggak Pak?
2: Maksudnya Bu?
0: Maksudnya itu dalam prosesnya itu lama nggak Pak?
2: Oh, sekarang kita tidak Ibu. Nah, itu juga sekalian kita mau mempromosikan lah Ibu, sedikit mempromosikan. Jadi sekarang untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Riau Ibu, sudah diberikan kewenangan untuk pelaksanaan MKR itu secara mandiri. Artinya begini Ibu, dulu sebelum ini diberikan kewenangan kepada Kejati Riau itu, dulu proses pelaksanaan MKR di Kejaksaan itu Bu, dimulai dari Kejaksaan Negeri melaporkan secara berjenjang Ibu kepada Kejaksaan Tinggi. Setelah disetujui oleh Kejaksaan Tinggi, kita akan ekspos secara daring dengan Kejaksaan Agung Ibu.
0: Kejaksaan Agung.
2: Tujuannya bukan untuk berbelit-belit, bukan Ibu. Saya mempercayai
0: bukan itu, memperpanjang birokrasi bukan. Ya. Baik.
2: Saya mempercayai tujuan itu adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan MKR itu difilter memang murni karena telaah hukum Ibu, bukan karena sesuatu hal dan lain sebagainya Ibu. Itulah tujuannya. Tapi sekarang Ibu, dengan semakin bertingkatnya mungkin kepentingan MKR ini dirasakan kehadiran tengah masyarakat, maka Kejaksaan Tinggi Riau sekarang sudah diberikan kewenangan untuk pelaksanaan MKR diputuskan sendiri Ibu. Jadi
0: gitu.
2: Sekarang sistem perjalanan tahapan MKR itu sudah tinggal dari Kejari sepakat dengan para pihak ke Kejati.
0: Ke Kejati saja.
2: Siap, nanti Kejaksaan Agung hanya tinggal menerima laporannya Ibu.
0: Oh gitu, kita nggak naik lagi ke Kejagung ya.
2: Siap, kalau dulu itu makan waktu lebih kurang 10 hari Bu. Mungkin sekarang dengan adanya kewenangan yang di berikan kepada kejaksaan ini mungkin akan lebih singkat, Ibu. Mm-hmm. Proses yeah. pelaksanaan MKR di kejaksaan, Ibu.
0: Iya, yeah, karena dulu menunggu dari Kejaksaan Agung cukup lama ya, Pak ya.
2: Siap. Lama sih tidak.
0: Belum ada putusannya gitu ya.
2: Lama sih tidak, cuman memakan waktu, Ibu. Itu mm-hmm. aja sih.
0: Siap, Ibu. Iya, yeah, baik. Karena memang kasus ini tidak masuk ke dalam pengadilan, kita bersidang yeah, ya di luar pengadilan betul. Ya. Baik, oke. Okay. Nah, pertanyaan yang juga bikin penasaran ini, kalau misalnya dalam proses MKR ini apakah pihak kejaksaan tetap menggunakan seragam kejaksaan atau bebas?
2: Tetap, Ibu. Tetap, dalam ya? Pelaksanaan mulai dari tahap duanya, habis itu mediasinya, sampai nanti kita melakukan profilingnya, Ibu, ke mm-hmm. pihak tersangka, itu tetap kita harus menggunakan atribut jaksa yang menangani perkaranya, Bu. Mm-hmm. Beda dengan tim intelijen seperti Bang Asmarin yang ikut dalam kegiatan profiling tersebut, boleh, Bu. Sesuai mm-hmm. dengan SOP di internal intelijen, mm-hmm. pakainya saat itu ya silahkan, begitu, Bu.
0: Baik, baik. Oke, Pak Asmar, apa sih sebenarnya kendala dalam MKR ini yang selalu ditemui, itu selalu yang terjadi? Ada nggak, Pak?
1: Ada beberapa ya, Bu, ya mungkin nanti bisa Pak Doli tambahkan. Yang pertama, namanya ada korban ini kan, Bu.
0: Yeah.
1: Tentu korban maupun pelaku ini punya kepentingannya sendiri dan punya egonya sendiri, Bu. Mm-hmm. Kadang pelakunya mau berdamai, korbannya nanti dulu. Bahkan kadang ada korbannya yang berdamai, cuman pelakunya mungkin tidak mampu untuk syarat yang diajukan mungkin terlalu berat bagi korban. Itu salah satunya kan, Bu. Kemudian kalau dari kita selaku pihak yang di tengah, Bu, sekarang kan KUHAP harus mengupayakan untuk itu, Bu. Nah, kadang bisa jadi, Bu, kalau ibaratnya kan ini kita salaman tapi tangan udah teriris, Bu.
0: Yeah.
1: Jadi mau udah salaman pun pasti masih tetap kerasa sakit ya, Bu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau kita mungkin terlalu berpihak di sisi korban, pelaku gak keterima. Kalau kita terlalu berpihak di sisi pelaku, kita dari sisi sebaliknya, padahal kita udah di tengah-tengah pun, namanya orang kan kita gak bisa nih, Bu.
0: Susah ya?
1: Susah, Bu.
0: Baik, sudah ada penonton berikutnya. Halo, selamat siang. Baik, terputus. Silakan kembali. Halo, selamat siang.
4: Siang.
0: Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Anti di Duri.
0: Ibu Anti di Duri, baik. Ibu Anti yeah. Duri, silakan.
4: Ini mau nanya, Bu. Harapan terbesar apa mengedukasi MKR ke masyarakat?
0: Oh, gitu ya. Baik. Apa sih sebenarnya tujuan dan harapannya ya, gitu ya, Bu?
4: Iya.
0: Ya? Baik.
4: Iya, tujuan dan harapannya
0: iya.
4: ke masyarakat.
0: Kenapa ini harus ada MKR siapa, ini, gitu iya. ya? Baik. Oke. Okay. Itu saja, Ibu Anti.
4: Iya,
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cerdas ini. Ngapain sibuk-sibuk ya, Pak, MKR? Ya udah, biar aja kan itu bahasa awamnya. Baik. Kita akan jawab langsung ini ke Pak Dolar atau Pak Asmar. Gimana nih?
1: Ya, bisa kami jawab, Bu. Sebenarnya kan ada banyak permasalahan, Bu, dalam sistem peradilan pidana kita. Salah satunya terkait lapas. Lapas kita itu sudah over kapasitas.
0: Kapasitas baru kemarin dialognya ya, yang 16.000, yang 7.000 di sini 16.
1: Ya, itu dia, Bu. Tentu gimana nih caranya untuk mengurangi itu? Ya. Kemudian berapa sih, Bu, biaya negara yang dikeluarkan untuk satu perkara? Dari polisi, dari jaksa maupun hakim, itu kan biaya perkara dari awal sampai akhir untuk fotokopi berkas kan gitu kan, Bu. Nah, itu pun juga harus kita minimalisir dan juga nantinya bagaimana kepentingan di masyarakat itu sendiri, Bu. Bisa apakah sistem peradilan pidana itu menjadi solusi kalau misalnya nih, Bu, orang mencuri tetangganya dihukum. Nggak ada perdamaian, selesai nih di pengadilan. Yeah. Takutnya kan biasanya masih ada nih api-api kesalnya kan, Bu.
0: Yeah.
1: Nah, tentu dari berbagai permasalahan ini, gimana sih biar semua permasalahan ini bisa kita cari solusinya di depan. Nggak perlu over kapasitas, biaya penanganan perkara rendah, terus masyarakat sama-sama puas. Inilah dia kita bentuk namanya lembaga mekanisme keadilan restoratif.
0: Yeah.
1: Kemudian pun sudah ada tujuan mulia, kalau kurang disosialisasikan kan, wah damai nih, kenapa nih perkaranya nggak naik? Nah, itu kan tentu akan menjadi tanda tanya di masyarakat, Dan takutnya yang niat kita mulia tapi caranya kurang tepat, bisa jadi niat mulia itu gak terlaksana dengan baik.
0: Betul.
1: Nah untuk itu, makanya kita sudah punya niat mulia, caranya insya Allah mulia, dan inilah kita sampaikan ke masyarakat, dan kami harap masyarakat pun lebih melek hukum lagi, lebih sadar lagi, dan juga bergeser paradigma. Kalau orang melakukan kejahatan, janganlah dipenjara-penjara mulu.
0: Ada loh. Penjara aja ya.
1: Iya, masih banyak solusi-solusi lainnya. Bisa berdamai. Betul.
0: Maling ayam aja kok masuk penjara, Pak. Nah, ini kan bisa nih di MKR kan, gitu. Betul. Ya. Tapi ada kekhawatiran Bu Anti yang terbaca dari gesturnya tadi bahwa enak sekali dia sudah salah dimaafkan. Tapi cuma sekali ya kan Pak Asmar ya, Pak Dolar ya. Bu. Kalau sekali lagi dia melakukan, tiada maaf bagimu. Ya gitu ya Pak ya. Pak Dolar ya.
2: Pendapat Bu, pendapat. Ya, sekaligus ini juga Bu, mungkin tujuan seperti yang disampaikan Pak Asmar tadi, mungkin penambahannya juga agar masyarakat pun Bu, bantulah kami APH ini Bu, aparat penegak hukum ini, dalam menumbuhkan kesadaran restoratif Ibu. Artinya jikalau suatu saat kita menjadi korban, kita kan bisa mengenal dan melihat juga Bu, latar belakang kita menjadi korban ini, si pelaku ini apa sih penyebab dia melakukannya. Nah kembali lagi ke situ lagi Bu, meningkatkan kesadaran di masyarakat juga, sekaligus seperti yang disampaikan Pak Semar tadi, over capacity di lapas dan rutan dan lain sebagainya Ibu. Ya, itu sih Bu yang paling penting.
0: Karena memang banyak kasus-kasus yang dia hanya mencuri kue, dia hanya mencuri susu, kopi, kok di penjara. Nah ini ya dasar-dasar MKR-nya ya Bu ya. Baik, sudah ada penelpon tadi ya. Baik, Pak Dolar, tadi Pak Asmar katakan bahwa kalau kata sepakat ketemu, terus ada juga yang gak ketemu lantaran syaratnya terlalu ngoyo-ngoyo dikasih oleh pihak yang satu lagi. Apakah kita boleh melakukan intervensi terhadap syarat itu, Pak?
2: Nah, itu tadi, Bu. Kita bahas juga sebelumnya, intervensi kami pastikan tidak boleh, Ibu.
0: Gak boleh.
2: Hanya
0: ya.
2: Hanya kita bisanya itu memberikan pandangan dan gambaran. Monggo mungkin pihak korbannya yang turun sedikit, pihak tersangkanya yang naik sedikit agar ketemu kesepakatannya, Bu. Tapi sekali lagi memang, Bu, kami itu tidak bisa memaksa, hanya bisa memberi gambaran. Memang ada kejadian-kejadian tertentu itu yang pasti seperti itu Bu, ego dari
0: ego
2: pihak
0: ngasih syarat yang di luar kemampuan gitu.
2: Siap.
0: Ya.
2: Makanya Bu, di Kuap Baru ini sekalipun MKR itu tidak tercapai, ada mekanisme lain yang mungkin nanti akan kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bang.
0: Baik.
2: Nah,
0: okay.
2: Atau mungkin dari pihak tersangkanya pula Bu, ada juga itu kadang seperti itu, dalam arti dia merasa aku yakin aku tidak salah,
0: aku benar kok,
2: ada gitu juga yang seperti itu Bu. Atau dia tidak terima dengan misalnya kerugian menurut si tersangka 1 juta misalnya Bu, ya contoh, tapi menurut korban 3 juta, nak mau aku damai kata dia. Nah itu ada juga Bu.
0: Enak aja kau gitu ya.
2: Nah disitulah peran si jaksa mediator. Baik, okay. Ini harus,
0: tapi
2: harus.
0: Ada juga yang semena-mena ngasih syarat ya.
2: Ada Bu. Ada. Pada intinya memang pasti tujuan dia itu tidak mau damai lah, makanya dia memberikan
0: aku
2: syarat.
0: Aku damai, tapi syaratnya ini, gitu ya. Syaratnya yang di luar logika.
2: Siap.
0: Baik, oke. Sungguh berat tugas aparat hukum sebenarnya ya. Tapi setidaknya hari ini kita sudah menyampaikan kepada pendengar bahwa ada mekanisme keadilan restoratif yang ada dalam tatanan hukum pidana kita ya. Dan silakan Anda untuk mengupdate kembali ke KUHAP terbaru kita, di sana sudah tercantum apa saja mekanisme keadilan restoratif itu. Pak Dolar, terima kasih waktunya bersama RRI.
2: Dan terima kasih
0: Pak Asmar, terima kasih. Dan waktu kita bisa bersama kembali membahas di topik yang berbeda. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again, though. Due, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job, there is a lot of talents, but...
2: Ada banyak talenta, tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya, dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Krismanitski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: itu dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan satu hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik kembali. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa gerak itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan kompetisi
3: lain? Ya biasa kalau sempat kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini

0: tadi si cover core.
1: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
0: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
1: Jam 8 pagi dan 4 sore.
0: Iya.
1: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
0: Iya, pagi gym dan sore ada taktik, ya, teknik.
1: Iya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian Civic Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach David?
0: Iya, kita semua game pasti ada evaluasi. Semua kompetisi saya juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan APC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di Civic Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
0: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar dimana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat, evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambahan strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
1: Cuma
0: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun membawa ke sana.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya, kita harus juga dipaham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita olahraga bersama Pro 3 RRI dari dan saat ini yang kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di Kabar Musik Tanah Air hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu untuk Anda dari Blackout dengan single yang Satu Alasan.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ya, kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, di sela-sela kesibukan Anda, tetap sempatkan waktu untuk menikmati musik-musik Indonesia ya. Dan masih temani Anda di kabar musik tanah air, pendengar, yang temani aktivitas Anda dengan informasi seputar musik dan tentunya lagu-lagu pilihan dari musisi tanah air. Ya, pendengar, informasi untuk Anda yang mana Fatin merilis single terbarunya berjudul Tidur Siang ya. Yang mana ia mengajak pendengar menikmati hidup. Ya, pendengar, setelah meluncurkan album Cerita Kita pada Oktober 2025 lalu, penyanyi Fatin Zidkia Lubis kembali menyapa para pencinta musik tanah air melalui karya terbarunya. Mengusung judul Tidur Siang, single yang dirilis di penghujung bulan Juli 2026 ini menawarkan warna baru dalam perjalanan bermusiknya. Pendengar, berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang serat akan tema percintaan, penyanyi bertalenta ini kini menyajikan karya yang lebih reflektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, pemenang musim pertama X Factor Indonesia ini mengungkapkan bahwa Tidur Siang terinspirasi dari perubahan perspektif seseorang seiring bertambahnya usia. Ya, hal-hal sederhana seperti tidur siang yang kerap dihindari saat masa kecil kini justru menjadi momen berharga ya, yang sulit didapatkan ketika menginjak usia dewasa. Ya, pendengar, melalui lagu ini Fatin ingin mengingatkan pendengarnya agar selalu menikmati setiap fase kehidupan baik dalam suka maupun duka. Ya, pendengar, proses kreatif pembuatan lagu berjudul Tidur Siang ini terbilang cukup singkat ya, dan mengalir secara alami. Berkolaborasi untuk pertama kalinya dengan produser dan komponis Will Mara, Fatin hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam ya untuk menyelesaikan lirik, melodi, hingga rekaman demo. Ya, kerjasama yang solid antara para musisi serta dukungan tim membuat keseluruhan proses produksi hingga perilisan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ya, pendengar, memasuki usia 30 tahun, itu penyanyi lulusan London School of Public Relations menjadikan lagu Tidur Siang ini sebagai bentuk pendewasaan karya bagi para penggemarnya. Ya, Fatin, pendengar, berharap karyanya bisa menjadi sarana nostalgia ya masa kecil, sekaligus teman perjalanan bagi mereka yang tumbuh dan berproses bersama sejak awal karirnya di dunia industri musik. Ya, selain tersedia di platform musik digital pada 30 Juli yang lalu, pendengar, lagu ini juga dilengkapi dengan video musik berkonsep unik ya, hasil kolaborasi bersama Sebastian dari Angan Kara. Ya, pendengar, melalui pesan sederhana yang dibawakannya, Fatin mengajak generasi muda untuk menjalani hidup tanpa beban ya oleh tuntutan berlebihan. Ia berpesan agar masyarakat senantiasa menikmati perjalanan yang sedang dijalani dan percaya bahwa segala hal indah akan hadir pada waktu yang tepat. Ya, hadirnya single berjudul Tidur Siang dari Fatin ini, pendengar, diharapkan mampu memberikan kesegaran baru ya serta ketenangan di tengah hirup pikuk rutinitas harian. Ya. Oke, pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu Tidur Siang dari Fatin.

Ya, pendengar, itu dia sebuah lagu dari Fatin ya, dengan singlenya Tidur Siang. Ya, menarik ya, Tidur Siang. Tapi kalau lagu ini diputar siang hari, jangan sampai niatnya cuma dengar lagu ya, malah benar-benar ketiduran. Pendengar, apalagi kalau didengarkan saat jam kerja ya, yang awalnya bilang cuma merem sebentar, tahu-tahu bangun sudah sore. Pendengar, ya itu ya, kerja masih ada tapi mimpi sudah selesai duluan. Oke, pendengar, masih temani Anda di sela-sela kesibukan Anda ya, hingga pukul 12 nanti di Kabar Musik Tanah Air. Dan berikutnya masih ada lagu-lagu pilihan untuk Anda yang sudah kami siapkan hingga pukul 12 nanti. Berikutnya sebuah lagu dari Dewa 19 dengan singlenya Takkan Ada Cinta Yang Lain, cover.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, saudara pendengar, terima kasih sudah tetap bersama kami. Dan tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu ya. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tetap di 90,7 MHz RRI Bengkali. Semoga informasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani di sela-sela aktivitas Anda hari ini. Ya, pendengar, berikutnya kami akan kembali menemani Anda dalam budaya Nusantara dengan berbagai informasi serta lagu-lagu daerah. Dan tetap bersama kami di 90,7 MHz.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

kebersamaan adalah kebersamaan.

0: Ya, sebuah lagu dari Ruang Hutan Squad dengan single Salium yang berarti salam ya, atau selamat datang. Pendengar Budaya Nusantara, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio kami kumandangkan azan.
1: Berbuat baiklah dan tolong menolong kepada sesama adalah bagian dari moralitas Islam. Lakukan dan buktikan kebaikan kepada semua orang, agar Anda mendapatkan kebahagiaan dari menjenguk orang sakit dan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dan demi mengasihi anak yatim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dhibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dhibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar, dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, dalam surat At-Talaq ayat 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya, Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah, ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah, tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele, seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan

Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Bengkalis, teman Anda di Budaya Nusantara ya. Semoga di siang ini Anda semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pendengar di yang tidak terasa kita akan mengikuti hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Dan ya, pendengar, bendera merah putih mulai terlihat di depan rumah ya, dan jalan-jalan perkantoran sampai lingkungan tempat tinggal. Suasana kemerdekaan pun perlahan mulai terasa. Tinggal menghitung hari, berbagai persiapan untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia mulai dilakukan ya. Ada yang sudah memasang bendera, mempersiapkan perlombaan, sampai membersihkan lingkungan bersama. Ya, pendengar, di hari perayaan kemerdekaan nanti tentunya tidak lepas dari berbagai budaya ya, dan tradisi yang sudah menjadi bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ya, salah satunya adalah Panjat Pinang, pendengar. Ya, perlombaan yang satu ini hampir selalu hadir ya dalam suasana perayaan kemerdekaan. Sebuah batang pinang yang tinggi dilumuri pelumas, kemudian di bagian atasnya disediakan berbagai hadiah. Ya, pendengar, Panjat Pinang menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan hari kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak batang pinang. Ya, sejarah Panjat Pinang di Indonesia diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Ya, permainan tersebut dahulu dikenal dalam berbagai perayaan dan diselenggarakan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Pada masa itu, pendengar, Panjat Pinang dikenal dengan istilah The Klimas yang berarti memanjat tiang. Ya, permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin sehingga peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas. Ya, sejumlah sumber yang menyebutkan Panjat Pinang dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial. Ya, permainan tersebut antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu, hingga acara yang diselenggarakan kalangan kolonial. Ya, dalam pelaksanaannya, pendengar, masyarakat pribumi menjadi peserta yang manjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Ya, sementara itu masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial dapat menjadi penonton dalam acara tersebut. Ya, hadiah yang diletakkan di bagian atas tiang pada masa itu memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Ya, sejumlah sumber menyebutkan hadiah dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian. Ya, pendengar, namun catatan mengenai asal-usul Panjat Pinang tidak sepenuhnya memiliki dokumentasi sejarah yang lengkap. Karena itu, berbagai keterangan mengenai tujuan awal permainan perlu dipahami sebagai bagian dari catatan dan interpretasi sejarah yang berkembang. Ya, pendengar, setelah Indonesia merdeka, masyarakat kemudian mengembangkan Panjat Pinang dalam konteks yang berbeda. Ya, permainan tersebut perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan hari kemerdekaan. Ya, Panjat Pinang kemudian tidak lagi ditempatkan dalam konteks hiburan kolonial untuk menjajah. Masyarakat Indonesia kini memberikan makna baru melalui semangat kebersamaan, perjuangan, dan kegembiraan dalam perayaan kemerdekaan. Ya, dalam perlombaan modern, pendengar, peserta biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka harus bekerja sama untuk membuat susunan tubuh agar salah satu anggota dapat mencapai puncak tiang. Ya, peserta tidak bisa mengandalkan kekuatan satu orang ya untuk memenangkan perlombaan. Mereka harus menentukan strategi, menjaga keseimbangan, dan saling
membantu ketika menghadapi kesulitan. Ya, nilai kerjasama tersebut pendengar menjadi salah satu alasan Panjat Pinang tetap populer ya hingga sekarang. Permainan ini memperlihatkan bahwa tujuan bersama dapat dicapai melalui gotong royong. Ya, hadiah yang digantung di puncak juga menjadi bagian penting dari permainan. Berbagai barang seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga hadiah lainnya biasanya digunakan untuk menarik minat peserta. Setiap bulan Agustus pendengar, Panjat Pinang kembali menjadi bagian dari kemeriahan peringatan kemerdekaan. Tradisi tersebut menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar warga.

Ya, pendengar, sebuah lagu dari daerah Jawa ya, dengan lagunya Tue Bareng Koe. Pendengar Rebong Kali, demikian kami temani Anda di Budaya Nusantara, karena selanjutnya kita akan menyimak informasi Riau terkini siang hari ini bersama RRI Pekanbaru. Ya, berbagai informasi terbaru dan terhangat seputar Riau akan hadir untuk Anda.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: ang energy positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgigi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Serenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan.
1: Di dampaknya tentu akan mempengaruhi dari kesehatan. Ya, diharapkan kepada masyarakat ini kita ya pakai masker lah untuk antisipasi.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9 Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sangsaka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani, mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC tahun 2030, pemerintah baik pusat maupun daerah terus aktif melakukan pencarian atau pendataan terhadap masyarakat yang terkena penyakit TBC. Seperti yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pihaknya terus memperkuat penanganan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan layanan kesehatan dan screening aktif. Markarius Anwar menjelaskan saat ini Pekanbaru memiliki 30 rumah sakit, terdiri dari 6 rumah sakit pemerintah dan 24 rumah sakit swasta yang menyediakan layanan TBC. Dan pemerintah kota juga memiliki alat pemeriksaan molekuler TCM di rumah sakit Madani serta portable X-ray untuk mendukung deteksi kasus. Markarius Anwar menyebutkan penanganan TBC dilakukan melalui kolaborasi dengan puskesmas, rumah sakit, klinik swasta, praktek dokter mandiri, lapas, komunitas hingga dunia usaha.
2: Pekanbaru ini keberhasilan penemuan kasus tahun 2025 kita 5.505 kasus atau 113% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian penemuan kasus TB sampai dengan Juni 2026 ini, Pak, itu sudah 2.819 dari target 5.280, Pak. Jadi kita tahun ini saja sudah 53% dari tahun lalu, Pak. Jadi kemudian kematian akibat TB tahun 2025 itu 6.7%, kurang 220 jiwa. Dan sampai dengan Juni ini, kalau tahun 2026, 66 jiwa atau 5% dari total pasien yang ditemukan. Dan kami tentu merasa penting untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan penemuan kasus dan keberhasilan untuk pengobatannya, sehingga dapat menekan angka kematian dari akibat TB ini.
1: Sementara anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1 yang saat ini duduk di Komisi 9, Maharani, menilai TBC masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan nasional. Maharani mendorong penguatan penemuan kasus, termasuk mengoptimalkan penggunaan portable X-ray untuk screening aktif di kawasan padat penduduk, wilayah industri, lembaga pemasyarakatan, hingga daerah terpencil.
3: Tuberkulosis ini masih menjadi tantangan yang besar bagi kesehatan nasional kita, di mana saat ini negara kita masih kasus TB-nya masih tertinggi. Oleh karena itu, eliminasi kasus TB 2030 ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga agenda pembangunan nasional yang membutuhkan kepemimpinan, kolaborasi, dan juga keberpihakan kepada seluruh pemangku kepentingan.
1: Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru serta pemerintah kabupaten kota lainnya yang cepat melakukan penanganan TBC dalam rangka mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi menjangkau wilayah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Aksi penanaman pohon, pengibaran sang saka merah putih di tepi sungai hingga penyaluran bansos yang digelar Polda Riau bersama Polres Kuansing menjadi bukti nyata hadirnya Polri untuk memperkuat kebersamaan warga di momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Pol Sahrial M. Syahid. Ia menyampaikan ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat agar warga menghormati jasa pejuang kemerdekaan.
5: Memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Cerenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan, merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, bentuk pencemaran dan kerusakan alam tentunya kita berharap untuk menjaga kelestarian berkelanjutan. Kepada seluruh personil Polres Kuansing, diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan,
4: Di sisi lain, kedatangan tim ekspedisi Merah Putih mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cerenti. Dalam kesempatan tersebut, Kades menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ancaman abrasi Sungai Kuantan hingga tantangan era digital terhadap karakter dan nilai-nilai generasi muda.
6: Sekarang menghadapi ancam alam abrasi Sungai Kuantan, Sungai Kuantan dan mungkin rawan terputlah di musim kemarau. Di sisi lain, di saat era digital saat ini, Pak, anak-anak sekolah dan pemuda desa Kampung Melayu Timur mungkin mendapat ancaman terhadap nilai moral, kuat, dan inturnya nilai-nilai gotong royong dan nasionalisme.
4: Dirsa Mapta Polda Riau berharap kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bengkalis tergolong tinggi. Dinas Kesehatan Bengkalis himbau warga waspada dan mengajak membersihkan lingkungan tempat tinggal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Hingga Juli 2026 tercatat 691 kasus DBD dengan kasus tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 173 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis Ermanto melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 91 kasus, kemudian 113 kasus pada Mei dan mencapai 173 kasus pada Juni 2026. Sementara pada Juli, kasus menurun menjadi 67 kasus.
8: Ya, jadi memang demam berdarah kita untuk tahun ini puncak 5 tahunan ya. Jadi berdasarkan data kita 5 tahun kita, memang tahun ini kasus jauh lebih tinggi dibandingkan kasus tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ini terkait dengan curah hujan juga ya. Curah hujan kita yang kadang hujan, kadang apa gitu, kadang panas gitu ya. Itu memang merupakan suatu perilaku hewan ya, semua hewan itu. Jadi kita berharap dengan peningkatan kasus yang tinggi ini, di semua lini kita harus waspada ya. Kita tiap hari fogging.
7: Menurut Irawadi, kondisi cuaca yang tidak menentu pada musim pancaroba menjadi salah satu faktor meningkatnya populasi nyamuk Aedes aegypti. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menutup tempat penampungan air dan membersihkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Sementara itu, salah satu warga Bengkalis Irfan mengaku selalu membersihkan pekarangan rumah secara rutin.
9: Ya, alhamdulillah kalau membersihkan pekarangan rumah ya memang rutin, karena memang kasus demam berdarah kan memang cukup meningkat terutama di wilayah Bengkalis. Makanya perlu kita lakukan pembersihan terus-menerus pekarangan rumah, apalagi ada wadah-wadah atau tempat air bertakung bisa kita bersihkan atau dikubur ya sesuai dengan 3M itu.
7: Selain mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan juga melakukan fogging di lokasi yang ditemukan kasus DBD serta membagikan bubuk abate untuk membasmi jentik nyamuk. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menekan kasus DBD dan mencegah terjadinya lonjakan pada bulan berikutnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah yang berkoordinasi dengan toko pangan keliling atau Topling untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
10: Operasi Pasar Murah digelar di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Kamis pagi. Sebanyak 39 tenan turut meramaikan kegiatan ini. Berbagai komoditas dijual mulai dari beras, minyak goreng, cabai, bawang, telur, hingga produk hasil kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Wiwi Puji Rahayu, mengatakan Pasar Murah ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan perekonomian. perekonomian UMKM. Pasar murah bulan ini melibatkan kerjasama dengan Topling dan Riau Pangan Bertuah.
11: Yang jelas kita untuk meningkatkan perekonomian dari UMKM kita dan membantu masyarakat kita untuk mendapatkan bahan-bahan baku yang mudah, yang murah dan mudah. Kalau bulan ini kita kerjasama dengan Topling, dengan inflasi pangan keliling, dengan PT Riau Pangan Bertuah. Bulan ini kita 39. Di bulan ke depan kita harapkan ini semakin ramai dan semakin dikenal oleh masyarakat dan bisa membantu masyarakat.
10: Salah seorang pedagang, Fahid Rahman, menjual pakcoy hidroponik, jamur tiram, dan terasi asal Rokan Hilir. Produk yang dijual ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan pasar. Fahid menilai pasar murah cukup ramai dan kehadiran Topling menambah antusias masyarakat untuk berbelanja.
12: Biasanya kalau pakcoy ini di pasar 8 ribuan, di sini saya jual 7 ribu ya. Kemudian untuk jamur tiram ini biasanya di pasar harganya 10 ribu, di sini 8 ribu. Kemudian terasinya ini murah juga nih, langsung dari Rokan Hilir itu 2 ribu. Untuk bazar murah hari ini lumayan ramai ya, apalagi di sini sekarang ada Topling, itu dari Riau Pangan Bertuah. Mungkin akan menambah antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar murah DKP ini. Harapan saya sebagai pedagang ya, untuk pasar murah ini semoga terus berlanjut. Ini akan membantu daya beli masyarakat itu sendiri.
10: Operasi pasar murah diharapkan dapat terus berlanjut agar masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah Riau mulai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
13: Kabut asap mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Riau, terutama pada pagi hari. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kesehatan. Salah seorang warga, Juma, menilai kondisi kabut asap dapat dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan, maupun kelalaian masyarakat seperti membuang puntung rokok sembarangan. Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan masker sebagai antisipasi awal.
14: Dari dampaknya tentu akan mempengaruhi dari kesehatan. Ya, diharapkan kepada masyarakat nih kita ya pakai masker lah untuk antisipasi awal. Cuma untuk skala besar tentu kita harapkan dari pemerintah ya untuk melihatlah situasi di luar kota maupun di kota sendiri gitu kan.
13: Warga lainnya, Raffio, mengaku kabut asap sudah mengganggu aktivitas, terutama pada pagi hari. Ia berharap pihak terkait segera mengatasi kondisi tersebut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran.
15: Ya memang kabut asap ini mengganggu aktivitas apalagi pagi hari. Biasanya harusnya menghirup udara yang sehat, tapi ya banyak kabut jadi aktivitasnya terganggu. Imbauannya supaya stakeholder terkait bisa segera mengatasinya. Untuk pemerintah ya bisa supaya cepat tanggap, bisa mengatasi, bisa melakukan edukasi kepada masyarakat.
13: Senada dengan itu, warga lainnya, Mardiati, mengajak masyarakat lainnya untuk menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat, memperbanyak konsumsi buah dan minuman air putih.
16: Pada masyarakat kita himbau untuk waspada tentang asap ini, kita harus memakai masker dan makan pola yang sehat, berbanyak makan buah dan minum air putih. Harapan ibu, semua warga mohon pada pemerintah kalau dapat dihentikan tentang pembakaran pembakaran liar hutan semuanya.
13: Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran serta meningkatkan edukasi dan pengawasan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Pendengar, Basnas Provinsi Riau menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat dalam rangka Semarak HUT ke-69 Riau dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bantuan tersebut mencakup sektor pendidikan, sosial, hingga rumah layak huni sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan para penerima manfaat. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
10: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau menyalurkan berbagai bantuan kepada mustahik dalam rangka semarak HUT ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Republik Indonesia Kamis pagi di kantor Basnas Riau. Kegiatan bertajuk Basnas Riau Berbagi, Indonesia Berdikari tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah program bantuan disalurkan terutama di bidang pendidikan, salah satunya bantuan tugas akhir atau skripsi yang diberikan

0: kepedulian terhadap masyarakat.
1: Kegiatan kita hari ini sebetulnya merupakan perayaan dua acara sekaligus, yaitu acara HUT Riau dan acara RI yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Bantuan cukup banyak sebetulnya. Tadi sudah kita saksikan ada bantuan pendidikan. Ini adalah bantuan yang terbesar yang kita beri. Karena memang menurut kita pemberdayaan yang paling efektif itu adalah pendidikan. Dan yang kedua ada bantuan sosial, rumah singgah, rumah layak huni, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya yang tadi kita serahkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Riau, Yan Darmadi, menyampaikan apresiasi pemerintah daerah terhadap berbagai program yang dijalankan Basnas Riau. Menurutnya, bantuan yang disalurkan telah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
2: Kita, Pemprov Riau, sangat mengapresiasi lah ya sebesarnya kepada Basnas Riau, yang mana memang beberapa program yang ditaja oleh rekan-rekan Basnas Riau tepat sasaran. Nah, sehingga memang secara parsial kami menyampaikan bahwa ada semacam trust, kepercayaan dari masyarakat tentunya, dan terkhusus ASN Provinsi Riau ya, ataupun ASN di Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, kemana arah zakatnya gitu. Nah, ini bersama-sama kita lihat tadi memang tepat sasaran.
0: Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, Basnas, ASN, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pengelolaan zakat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Semangat warga Bengkalis memeriahkan HUT RI ke-81 tetap terjaga meski jenis kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
4: Semangat warga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81 tetap terjaga meski sejumlah lingkungan memilih menyesuaikan kegiatan dengan kondisi masyarakat. Di Dusun Timur, Desa Kelapapati, RT4, dan RT5 RW1 memilih bergabung menggelar pesta rakyat. Penggabungan ini dilakukan karena keterbatasan lokasi sekaligus agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien. Ketua RT4 RW1 Dusun Timur, Desa Kelapapati, Andi Agus Setiawan mengatakan kegiatan akan diisi dengan jalan santai, senam bersama, serta perlombaan sederhana untuk anak-anak dan ibu-ibu.
5: Nah, dan tahun ini selalu kami bergabung dengan RT5. RT4 dan RT5 bergabung karena keterbatasan lokasi, makanya kami tahun ini gabung pelaksanaannya. Walaupun di lapangan, tapi tetap kami lembur yang di bawah tenda lah. Karena suatu sekarang kan hari musim panas-panas ya, nanti kesian anak-anak kalau di lapangan. Kami tetap pakai tenda, pelaksanaannya di dalam tenda. Jadi pertandingannya kecil-kecil lah itu.
4: Pendanaan kegiatan di Kelapapati mengandalkan swadaya masyarakat dari kedua RT. Warga juga mengajukan proposal sumbangan untuk mendukung pelaksanaan dan penyediaan hadiah perlombaan. Sementara itu, warga Wonosari memilih kegiatan yang lebih sederhana. Tahun ini, warga hanya merencanakan jalan santai dan tidak menggelar perlombaan seperti panjat pinang. Warga Wonosari, Oceng, mengatakan sederhananya kegiatan tahun ini tidak hanya dipengaruhi kondisi dana, kesibukan pemuda membantu hajatan pernikahan warga juga menjadi salah satu pertimbangannya.
6: Wonosari pun yang tahun ini itu cuma belajar santai aja, lantaran banyak orang nikahnya kan, jadi itulah pemudanya kalau Wonosari itu rewang tuh rewang semua gitu, jadi tak dapat buat acara itu kayak pinang atau apa tuh.
4: Meski kegiatan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing, warga berharap semangat memeriahkan HUT RI ke-81 tetap terjaga. Kegiatan sederhana diharapkan tetap menjadi momen untuk memperkuat kekompakan, gotong royong, dan kebersamaan warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan kampanye informasi harga secara real time untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan kampanye informasi harga pangan secara real time sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan informasi harga pangan perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka agar warga dapat mengetahui harga komoditas di pasar dan memilih tempat

0: berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Kita sudah minta juga ya adanya kampanye untuk harga juga ya. Kemudian juga ada informasi secara langsung real time masyarakat bisa memilih belanja di mana gitu ya. Kalau kita informasikan di pasar induk harga sekian, tentu kalau mereka belanja di toko-toko mungkin harga lebih tinggi, mereka bisa punya opsi untuk memilih kalau mereka tahu harga kan. Nah ini kita juga harus sampaikan ke masyarakat ya.
0: Rencana tersebut mendapat dukungan dari warga Pekanbaru. Salah seorang warga, Ayu, menilai informasi harga yang mudah diakses akan membantu masyarakat membandingkan harga sebelum membeli kebutuhan sehari-hari.
2: Bagus ya kalau ada informasi harga yang bisa dilihat masyarakat secara langsung. Jadi kita bisa tahu harga di pasar induk berapa dan bisa bandingkan dengan di tempat lain gitu kan. Kalau kita tahu harga patokannya kan, kita tahu, kita tentunya yang lebih mudah milih tempat belanja. Misalnya di sini pasar A lebih murah, di pasar B lebih murah lagi gitu ya kan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat segera merealisasikan sistem informasi tersebut sehingga masyarakat memperoleh akses harga pangan yang transparan, dapat membandingkan harga sebelum berbelanja, serta turut mendukung upaya pengendalian inflasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, telur lokal Riau kalah bersaing dengan pasokan dari Sumatera Utara. Biaya pakan tinggi dan sulitnya menembus pasar retail jadi tantangan peternak. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Tingginya biaya produksi, khususnya pakan, membuat telur lokal Riau masih sulit bersaing dari sisi harga dengan pasokan telur dari luar daerah, terutama Sumatera Utara. Pejabat Fungsional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Daslina, mengatakan persoalan harga menjadi salah satu kendala yang cukup dirasakan peternak lokal. Menurutnya, telur produksi Riau masih kalah bersaing ketika berhadapan dengan produk dari daerah lain yang masuk ke pasar Riau.
2: Karena selain tadi masalah pemasaran ya, kawan-kawan tadi menyebutkan bagaimana telur kita, telur lokal di Riau, sepertinya kalah bersaing soal harga ya dengan telur-telur yang masuk, yang cukup banyak masuk ke Riau itu selama ini memang telur dari Sumbar atau dari Sumatera Utara. Nah, salah satu penyebabnya sebenarnya kita kurang berkompetisi dalam hal biaya produksi yang cukup tinggi. Mungkin bapak-bapak yang sudah pengalaman dan tahu juga menjalani peternak ayam petelur ini bagaimana harga itu tidak bisa kita tekan kalau bersaing karena kita biaya produksi pakannya cukup tinggi.
1: Selain persoalan biaya produksi, perluasan jalur pemasaran juga menjadi perhatian. Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, Sadarman, menilai peluang peternak lokal memasukkan produknya ke jaringan retail modern tetap memungkinkan selama seluruh persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi.
3: Jadi kalau menurut saya contoh tadi ada usulan mau masukkan telur ke Indomaret ya tidak jadi masalah. Yang penting kan sesuai dengan kriteria Indomaretnya. Kalau Indomaretnya setuju kita bisa jadi penyuplai. Tapi yang sepengetahuan saya itu lumayan rumit. Kenapa? Karena ada pemodal besar yang sudah meng-hire hal itu gitu. Nah, sanggup enggak kita?
1: Upaya menekan biaya pakan perlu dibarengi dengan perluasan jaringan pemasaran sehingga telur lokal mampu bersaing dari sisi harga sekaligus memiliki pasar yang lebih luas di Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, harga ayam potong di pasar tradisional Bengkalis mengalami kenaikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya berkisar Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harga ayam mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
4: Harga ayam potong di pasar tradisional Bengkalis mengalami kenaikan cukup signifikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harga ayam potong mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Pedagang ayam Bagariang mengatakan kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga ayam terjadi setelah harga sempat berada di kisaran Rp26.000 per kilogram pada periode libur sekolah saat aktivitas program makan bergizi gratis atau MBG tidak berjalan. Menurut pedagang, ketersediaan ayam yang terbatas sementara kebutuhan masyarakat masih cukup tinggi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga. Program makan bergizi gratis atau MBG juga disebut-sebut turut mempengaruhi kebutuhan ayam di pasar. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ayam di masyarakat masih cukup ramai, namun konsumen mulai merasakan dampaknya terhadap pengeluaran sehari-hari. Salah seorang konsumen, Rina, mengaku kenaikan harga ayam cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga.
5: Sebagai ibu rumah tangga ya Bu, merasa mengeluh ya Bu, ayam naik semenjak EBG ini, ayam naik harga jadi 24 sekarang sudah 37. Memang tetap beli tapi tidak sebanyak yang kami beli, misalnya 1 kilo lebih, misalnya ada 1 kilo sekarang cuma sebelah paha. Nah, itulah Bu.
4: Di tengah kenaikan harga tersebut, pedagang belum dapat memastikan pergerakan harga ayam dalam beberapa hari ke depan. Harga ayam masih bergantung pada ketersediaan pasokan dan kondisi permintaan pasar. Pedagang menyebut masyarakat masih tetap membeli ayam meski jumlah pembelian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pedagang berharap ketersediaan ayam kembali normal sehingga harga dapat lebih stabil dan tidak terus mengalami kenaikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita ke kabar terakhir pendengar, Diskom Infotik Bengkalis terima berkas tambahan pencairan dana hibah JMSI Bengkalis tahun anggaran 2026. Selanjutnya akan diverifikasi kembali berkas yang disampaikan JMSI Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan dokumen pendukung pencairan dana hibah tahun anggaran 2026 pada pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui bidang SDKI Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskom Infotik Kabupaten Bengkalis. Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Sekretaris JMSI Bengkalis Muhammad Fiza didampingi dua anggota JMSI, Dahari bidang Humas dan Eru Kurniawan bidang Pariwisata. Berkas tersebut diterima langsung pejabat fungsional Humas Ahli Muda bidang SDKI Diskom Infotik Muhammad Jazam. Dalam proses penyerahan tersebut, pihak bidang SDKI Diskom Infotik melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan JMSI. Dari hasil pemeriksaan, seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
7: Kalau pada verifikasi awal tentang persyaratan yang diberikan, memang kami lihat sudah melengkapi, namun berikutnya kami akan mengadakan rapat untuk tahapan berikutnya.
6: Muhammad Jazam juga menyampaikan bahwa berkas pengajuan yang disampaikan JMSI Kabupaten Bengkalis telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Sementara itu, Humas JMSI Kabupaten Bengkalis Dahari mengatakan pengajuan pencairan sudah disampaikan pada awal tahun 2026 lalu.
8: Kumlanya untuk melengkapi persyaratan pencairan dana hibah 2026. Sebenarnya awal tahun kemarin kita sudah ajukan ke Diskom Infotik Bengkalis. Namun ada beberapa dokumen lain yang harus ditambahkan dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah terpenuhi.
6: Dahari juga berharap setelah penyerahan ini proses pencairan dana hibah tahun anggaran 2026 untuk JMSI Bengkalis dapat segera diproses dan dibayarkan agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2026 dapat dilaksanakan JMSI Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengar informasi tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sangsaka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai bertemu kembali.

0: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan temani Anda di program Pro Dangdut. Sebelumnya kita dengarkan lagu dulu, sebuah lagu berikut ini.
1: Dangdut adalah kita.

0: 90,7 MHz RRI Bengkalis. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya pendengar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya hari ini. Siang ini bersama saya Al Hidayat, temani Anda di program Prodangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda pendengar yang baru saja menikmati makan siang, yang masih bekerja, sedang bersantai di rumah, atau mungkin masih berada di tempat kerja ataupun di perjalanan, mari kita temani siang ini dengan lagu-lagu dan pilihan. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silahkan request lagu dangdut kesayangannya, atau yang mau berkirim-kirim salam bisa di 0823 8836 4742. Ya, hari ini, siang ini saya tidak sendirian, kembali ditemani oleh anak-anak siswa magang. Ada Kia dan Welvin. Ya, apa kabar Welvin? Sehat? Sehat ya. Kia, apa kabar? Sehat. Ya. Oke, mungkin Welvin dan Kia belum bisa bergabung ya, karena suara belum masuk. Nanti kita akan kembali bersama. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Ini Maklum dari Sungai Alam, Al.
0: Maklum Sungai Alam. Oke. Apa kabar Maklum? Sehat?
1: Maklum sehat. Al, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagu Al ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu
0: apa?
1: Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah.
1: Dan
0: salam dah, Sajadah Merah.
1: Salam ni untuk Tabaria. Warga Malung di Perbas, Malam, Wair Rumah Johan, Farida. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian warga Maungah, Maute, Mausu. Pak Saimin dan Cuci Maklum berada di Gang Alia. Semua Muhammad Raja Ansori. Semoga sehat selalu. Dan semua yang bergabung dalam acara dan adalah kita.
0: Iya.
1: Dan untuk keluarga, semoga sehat selalu.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Maklum.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Maklum ya. Tadi sudah bergabung pada sesi pertama. Kembali kami terima di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini orang Bukit Batu nih.
0: Bukit Batu. Bukit Batu. Bukit Batu, serius?
2: Iya, ini saya di Bukit Batu.
0: Oh, nih, lagi di Bukit Batu. Oh, biasanya kampung Jawa.
2: Iya.
0: Pak Bakri,
2: kebetulan
0: sehat.
2: Kebetulan ini saya sampai saudara di Bukit Batu.
0: Oke, sehat ya Pak Bakri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siang ini mau diputarkan lagu apa nih Pak Bakri?
2: Ayo minta lagu nih, Dangdut Ocu ya.
0: Dangdut Ocu, judulnya?
2: Judulnya Ponyong.
0: Ponyong? Apa penang Ponyong nih
2: Pak Bakri? Ponyong mikir mongan.
0: Oke, Ponyong.
2: Ini lagu nih, usun tu mongan lah nih.
0: Oke.
2: Tanya layang.
0: Siap.
2: Salam-salam untuk semua yang mendengar lah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bakri di Bukit Batu. Ya, terima kasih kepada Pak Bakri ya, sudah bergabung di siang ini ya. Lagunya Ponyang Ocu ya. Dan nanti kami hadirkan lagunya. Semoga ada ya. Baik, pendengar selanjutnya yang mau bergabung silakan di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Kak Al, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Amin. Moga sukses dan diberkeberkahan selalu, Kak Al.
0: Amin.
3: Lama tak bersuah nih, Kak Al.
0: Lama tak bersuah? Emang pernah bersuah?
3: Ya, memang tambah suwa, walaupun sedar tambah suwa, walaupun seminggu sekali.
0: Okay.
3: Ini lama tak ada dah.
0: Itulah.
3: Cuti eh?
0: Tidak doh. Mbak Rumi yang tak gabung-gabung doh.
3: Bukan tak gabung.
0: Kenapa?
3: Suara Kak Al tak ada. Kemarin kan tak ada di mana telepon Kak Al.
0: Semalam hari Rabu.
3: Bukan kemarin, minggu semalam.
0: Oh, minggu semalam. Ya.
3: Ini suara Kak Al ngapa nih Kak Al? Mikrofonnya tuh ada yang tak sedap sikit nih.
0: Apa tuh? Apa sebab?
3: Bergema.
0: Mungkin Mbak Rumi jauh sedikit sama radionya tuh.
3: Suara radio saya biasa saya, tapi di HP ini sama suara Kak Al itu tak sedap.
0: Oh gitu, apa sebab nih?
3: Dah, yang penting saya minta lagu dulu.
0: Oke lah, lagu lah langsung.
3: Lagu saya hari ini nak minta lagu Biarin Duda lah, Kak Al.
0: Apa tadi tuh? Biarin Duda?
3: Biarin Duda.
0: Biarin Duda?
3: Iya, iyalah.
0: Kenapa Biarin Duda?
3: Biarin aja, yang penting Dudanya jelas.
0: Siapa Duda?
3: Entah siapa duduk
0: gak. Itulah. Oke, biarin Duda. Yalah.
3: Ada Kak Al?
0: Kami carikan.
3: Ada tuh, ya. Kemarin ada minta sama Kak Didi. Kenapa remik dia kemarin, dia tak salah.
0: Remik ya.
3: Boleh ya, ada ya.
0: Ada.
3: Mudah-mudahan ada. Amin. Salam pertama untuk Kak Al dan untuk adik-adik tadi itu, moga sukses selalu.
0: Oke.
3: Okay. Rajin-rajin belajar, tercapai cita-citanya. Ngapa suara dia hilang Kak Al?
0: Itulah kendala apa nih sebabnya?
3: Berarti ini juga nih pengaruh juga pada Kak Al nih agaknya mikrofon ini. Tak sedap suaranya Kak Al.
0: Tak sedap. Oh, gitu.
3: Dah lanjut salam saya. Untuk Ibu Yati sama Om, moga diberi sehat selalu. Untuk Ayah Joko dengan cintanya juga, moga diberi sehat. Untuk Wak Arjo, untuk Wak Atan gitu juga, moga sehat selalu. Dan untuk Mamang juga dengan cintanya, moga kan abadi selalu. Untuk Maonga, biarin Duda Maonga. Yang jelas, saya tak marah deh Maonga. Tapi kalau nak jual, janganlah jual 2 singgit. Pakai dolar lah sikit.
0: Okay, terima kasih Wak Rumi, Mbak Rumi. Sudah bergabung.
3: Apa
0: ya.
3: Tuh?
0: Terima kasih sudah bergabung.
3: Iya, yuk lanjut lagi. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Salam kompak selalu.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan kita diberkahkan selalu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, tetap semangat selalu ya. Ini tuh Mak Jah juga. Mak Jah, yuk kita gabung untuk Bun. Cepat sehat Bun. Oke Kak Al, makasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Selamat bertugas Kak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Rumi, terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang ini, penelpon ketiga kita di siang ini. Dan pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bang Al, mantap, hebat, menyala, tetap semangat Bang Al.
0: Semangat lah ni.
4: Mati dah ngantuk.
0: Ngantuk
4: tetap
0: apa sebab?
4: Tetap pelik balik nunggu Dangdut. Bang Al, apa kabar Bang?
0: Kabar baik.
4: Lagu Bang Al cari Bang Al.
0: Lagu apa tuh?
4: Lagu Takari lah Bang Al.
0: Apa judulnya?
4: Melodi Asmara.
0: Melodi?
4: Melodi. Asmara.
0: Melodi Asmara.
4: Tapi penyanyi Ogi Bang Al. Ogi.
0: Ogi. Melodi Asmara Ogi, kami carikan dulu ya. Semoga ada.
4: Terima kasih banyak. Salam penat.
0: Siap, silakan.
4: Kalau bertamu buat Abang Al lah, mudah-mudahan selalu.
0: Makasih.
4: Panjang bertemu keluarganya, buat semua dalam komuniti. Selalu. Buat rumah sama anak lah spesial istimewa, mudah-mudahan bahagia selalu.
0: Ya.
4: Itu aja Pak Al.
0: Oke, Pak Tony.
4: Lagunya Pak Al.
0: Lagunya ada. Aman.
4: Itu aja Pak Al, Pak Al.
0: Siap.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tony ya di Banten. Baiklah pendengar, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi, ada Sajadah Merah dari Salma. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih bersama kami di Prodangdut adalah kita. Ya, pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Al.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Yati?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Makan dah?
1: Alhamdulillah belum.
0: Belum. Jam berapa ini lah? 14.17 dah.
1: Kejap lagi.
0: Nah, makan sore lah tuh. Makan-makan siang lagi tuh. Oke. Mbak Yati, mau lagu apa?
1: Lagunya Gulali, Kak.
0: Gulali, cover.
1: Dari atau? Reza Zakaria.
0: Oh, Reza Zakaria, cover. Reza Zakaria, oke. Okay. Mau salam-salam, Mbak Yati?
1: Salamnya Mbak Kaan. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat menjalankan tugas. Buatnya cinta. Semoga dilindungi Allah. Sehat selalu. Rezekinya berkah serta melimpah. Nah, kemudian buatnya semua pendengar RRI tanpa terkecuali, serta keluarga besar di

0: Baiklah, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa ini? Di mana?
1: Ini dengan Mak Usu di Kebun Kapas 3.
0: Mak Usu di Kebun Kapas 3. RT 2, RW 5.
1: RT 3, RW 2.
0: Oke. Mau lagu apa nih?
1: Apa kabar, Al?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Lagu, Al?
0: Iya.
1: Derita Perkawinan.
0: Derita Perkawinan.
1: Nah, dari Nila Ayub.
0: Derita Perkawinan. Kenapa Derita Perkawinan? Biasanya perkawinan tuh
1: ada
0: bahagia.
1: Deh.
0: Perkawinan.
1: Tolong, Al?
0: Iya.
1: Salam buat Ayah Joko, Maklum, Tony.
0: Iya.
1: Makasih, Al. Salam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penelpon kedua kita tadi ya. Pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut dadar kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Pak Muiz.
0: Pak Muiz. Oh, Pak Muiz. Iya. Apa kabar, Pak Muiz?
2: Sehat, Pak Muiz, apa kabar? Bang, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Oke, langsung request lagu, Bang Al.
0: Iya, lagu apa?
2: Dosa Kau Anggap Madu dari siapa? Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar.
2: Dosa Kau Anggap Madu.
0: Dosa Kau Anggap Madu.
2: Iya.
0: Okay,
2: salam-salamnya untuk semua, untuk Bang Al sama tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz tadi ya, yang sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dan pendengar, di belakang Pak Muiz ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa
3: Maonga
0: ini? Oh, Maonga. Apa kabar, Maonga?
3: Iya. Sabu sehat,
0: Al. Sehat, alhamdulillah.
3: Iya.
0: Apa lagunya nih?
3: Lagu Onga, lagu Dangdut Ocu.
0: Dangdut Ocu.
3: Jandulin.
0: Dangdut Ocu.
3: Jandulin.
0: Jandulin.
3: Nah.
0: Jandulin. Oke. Oke, Mak Ong, sempat tadi.
3: Lagu kau untuk Pak Bakri tadi.
0: Oke, siap.
3: Pak Bakri kan ingin lagu untuk Mak Ongga kan? Untuk Bakri lah. Untuk Mak Lung.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Rumi. Kan sedap Rumi dengan suara Rumi.
0: Oke, okay, baik.
3: Untuk Pak Muiz tadi.
0: Ya. Yeah.
3: Pak Arun. Untuk Pak Atan di Sungai Rawa.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Galang di Galang Jambi.
0: Ya.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Siap.
3: Itu ya, Al.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, 4 penelpon di sesi ini. Kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah di request tadi. Ini dia, Reza Zakaria dengan singelnya Gulali.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda yang mau bergabung, silakan di layan telepon kami 0823 8836 4742. Ya. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Pro Satu Bengkalis, selalu di hati, apa kabar? Orang handsome, alias cakep.
0: Alhamdulillah baik, berlebih nih waktu apa nih
1: bang? Masa bukan berlebih, memang kenyataan faktanya gitu loh. Kalau berlebihan, kalau makanan basi, kalau lebih kalau berlebihan.
0: Terima
1: ini
0: kasih
1: fakta, fakta bukan auta ya.
0: Oh
1: kan?
0: Fakta, oke, iyalah, terima kasih banyak nih.
1: Iya. Sama-sama.
0: Sehat.
1: Langsung saja ke alhamdulillah sehat.
0: Nah, sehat ya. Lagu
1: Lagunya dari Mansur S. Judul lagunya Jangan Kau Tuduh Aku.
0: Mansur S, Jangan Kau Tuduh Aku.
1: Iya, kalau yang tuduh itu prasangka kali ya.
0: Prasangka. Janganlah tuduh-tuduh.
1: Iya, jangan tuduh-menuduh ya. Kirim-kirim tadi ada Emak Long ya, salam sehat. Terus Pak Soemi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat ada Galang. Buat aku Repro Satu Bengkalis yang lagi balas tugas, selamat siang.
0: Iya.
1: Untuk orang handsome alias ganteng, kata orang Melayu, kalau Malaysia bilang handsome, kalau Indonesia ini ganteng ya. Iya. Salam sehat. Memperingati HUT kemerdekaan 3 Agustus ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Buat Al Hidayah, selamat terus mengudara Repro Satu Bengkalis dan untuk Indonesia.
0: Oke.
1: Thank you atas kerangka teleponnya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Selamat siang kembali juga untuk Tengku Ardiansah di Kepulauan Riau. Ya, doa sama nih untuk Tengku ya di Kepulauan Riau. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah
2: kita.
0: Iya.
2: Dengan Waten Sengalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Waten Sengalam.
0: Waten di Sungai Alam.
2: Sungai Rawa.
0: Kurang dengar nih.
2: Sungai Rawa.
0: Oh, Sungai Rawa. Nah, ya, Sungai Rawa. Oke, boleh. Silakan.
2: Lagu Debu Jalanan yang dari cowok.
0: Debu-debu jalanan.
2: Ah, yang dari cowok.
0: Oke.
2: Salam kali.
0: Boleh.
2: Salam pertama buat nyata semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat nyata Arun di Tarik Baru semoga sehat selalu. Buat nyata Ariel anak Arun Tarik Baru semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Buat nyana keluarga di Mendam semoga sehat selalu. Buat nyama Umi semoga sehat selalu. Buat nyana Anggun satu.
0: Oke.
2: Buat nyama Ongar kamu layan semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Gak dalam.
0: Oke. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prodangdut ya. Pendengar, kita terima kembali satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa nih?
3: Ini dengan Nenek Sakira di Perpat Tunggal.
0: Nenek Sakira.
3: Penatang baru nih.
0: Oh, penatang baru. Salam kenal.
3: Salam kenal, Bari.
0: Iya. Sehat ya.
3: Bari, minta lagu.
0: Oke, lagu apa nih?
3: Lagu Arabik, Pandang Pertama.
0: Lagu Arabik, Pandang Pertama.
3: Selamat kenalan.
0: Salam kenal
3: untuk
0: kembali.
3: Untuk teman-teman yang baru-baru masuk tadi.
0: Iya, baik. Terima kasih Nenek Sakira.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam, wabarakatuh.
0: Ya, baik. Sudah 3 penelpon ya. Sepertinya lagu Nenek Sakira ini tidak dapat diputar ya, karena waktunya sudah pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Ya, jika memungkinkan nanti kami hadirkan ya. Oke, baiklah pendengar, dengan ini saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhirnya saya Al Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara pendengar, pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Asta Cita secara berjaringan. Dan kami ucapkan selamat mengikuti

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Tri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung, dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar,

kan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi.

0: ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
1: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
1: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
4: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
1: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
5: Beranda Asta Cita. Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
6: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
7: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
8: Alhamdulillah, sehat selalu.
7: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
8: Alhamdulillah, ya.
7: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
8: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
7: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
8: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
7: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
8: Iya. Jadi kita di SMP ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sumka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
7: Jadi aktifnya 24 ini?
8: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP. SMA Sumkanya yang belum ada.
7: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
8: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri, jadi tidak digabung.
7: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tepat di seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
8: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
7: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
8: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
7: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti?
8: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam pula, dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
7: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
8: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
7: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
8: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
7: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
8: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
6: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa. Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
9: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD MPD.
10: terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
11: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
10: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
11: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
10: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
11: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga moral ini menjadi prima donna atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
10: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
11: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
10: Seni patung?
11: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Aban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
10: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
11: Betul.
10: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
11: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
10: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
11: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
10: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
9: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani, sampai Freemason, dari Carol Agung, sampai Don Quixote, dari George Washington, sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 0811 7979 7212. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sudah siap untuk dioperasikan, kesiapan secara keseluruhan sekarang ini sudah di angka 97,99 ya.
3: Padahal harusnya ini bukan lagi masuk bahasan kalau jalur sepeda perlu atau nggak perlu gitu. Tapi ya kalau sampai dibahas aja itu berarti sebuah kemunduran kota global ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, ditargetkan beroperasi Agustus, progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai capai 97,9%. Wacana evaluasi jalur khusus sepeda di Jakarta oleh Pemprov DKI dinilai sebagai langkah kemunduran bagi kota Jakarta. Berita selengkapnya. Ditargetkan beroperasi Agustus, progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai capai 97,9%. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pembangunan LRT Jakarta lintas Velodrome Manggarai memasuki tahap akhir. Hingga Minggu ke-4 Juli 2026, progres pembangunan jalur sepanjang 6,4 km tersebut telah mencapai 97,9%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan LRT lintas Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada akhir Agustus 2026. Target tersebut disampaikan saat meninjau progres pembangunan LRT Jakarta di stasiun LRT Manggarai Kamis 13 Agustus 2026. Pramono mengatakan pengoperasian lintas tersebut akan memperluas konektivitas transportasi publik terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, hingga Jakarta Selatan.
2: Tadi kami melakukan pengecekan, semuanya sudah siap untuk dioperasikan, dan kalau ditanya berapa kesiapan secara keseluruhan sekarang ini sudah di angka 97,99 ya, jadi hampir 98%. Apa yang kurang? Yaitu hanya persinyalan yang di beberapa titik, tetapi akan selesai tanggal 20 Agustus ini. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat ini, maka sebenarnya inilah yang akan merubah wajah Jakarta ke depan. Tanpa disadari, inilah yang menghubungkan tiga kota utama Jakarta, yaitu mulai dari utara, Kelapa Gading, kemudian Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di Jakarta Selatan.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Iwan Takwin mengatakan pihaknya menyiapkan fasilitas stasiun untuk mendukung integrasi antar moda sekaligus memberikan kenyamanan kepada pengguna. Adapun targetnya adalah memberikan fasilitas modern yang nyaman sehingga dapat mengubah budaya.
5: Jadi terkait dengan hadirnya stasiun Manggarai di sini, tentunya target kami adalah memberikan fasilitas modern yang nyaman sehingga itu bisa merubah budaya. Jadi tidak hanya membangun infranya tapi membangun masyarakatnya, perilakunya juga akan berubah karena mereka menikmati dan nyaman. Itu yang kami ingin jadi target kami. Sehingga budaya-budaya itu akan berubah. Harapan kami kawasan ini juga akan berubah menjadi area modern dengan lahirnya LRT Jakarta ini.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, setelah lintas Kelapa Gading Manggarai beroperasi penuh, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai sekitar 60 ribu orang per hari pada tahap awal dan meningkat menjadi sekitar 80 ribu penumpang per hari dalam kondisi normal. Layanan LRT direncanakan beroperasi mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat, di mana setiap rangkaian kereta memiliki kapasitas sekitar 275 penumpang. Stasiun LRT Manggarai juga akan terhubung dengan sejumlah moda transportasi lain, yakni halte TransJakarta Manggarai, stasiun Manggarai KRL Komuter Line, dan layanan KA Bandara. Integrasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan Manggarai sebagai simpul transportasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Penggiat komunitas pesepeda di Jakarta Fahmi dalam wawancara di Pro1 RRI Jakarta Kamis pagi tadi menilai wacana evaluasi jalur sepeda di Jakarta sebagai langkah yang justru menunjukkan kemunduran jika nantinya berujung pada penghapusan fasilitas pesepeda. Lebih lanjut, Fahmi juga menilai Jakarta seharusnya terus membangun sistem transportasi yang nyaman dan aman bagi seluruh warga termasuk pesepeda.
3: Saya justru melihatnya aneh ya, bagi Jakarta yang ini rame lagi gitu. Padahal harusnya ini bukan lagi masuk bahasan kalau jalur sepeda perlu atau nggak perlu gitu. Tapi ya kalau sampai dibahas aja itu berarti sebuah kemunduran kota global ya. Apalagi seorang gubernur yang katanya mau melangkahkan Jakarta 500 tahun menjadi kota-kota 20 kota global dunia. Tapi ngebahas soal penghapusan jalur sepeda, saya pikir ini mundur. Pemikiran mundur yang tak patut dibahas di ruang publik gitu.
1: Pada bagian lain, menurut penggiat komunitas pesepeda di Jakarta itu, kota yang layak huni harus menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan selamat bagi kelompok rentan seperti pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pesepeda. Fahmi juga menegaskan keberadaan jalur sepeda di Jakarta merupakan bagian dari upaya menciptakan Jakarta yang inklusif dan tidak berorientasi pada kendaraan bermotor semata. Peraturan daerah penyelenggaraan sistem pangan diharapkan menjadi jaminan ketersediaan pangan di Jakarta. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky,
6: DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan sistem pangan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secepatnya menerapkan payung hukum setelah perda diundangkan dan menjalankan peraturan daerah itu dengan optimal. Suhut menyatakan peraturan daerah itu mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penyediaan pangan halal, sehat, bergizi, terjangkau, dan perlindungan kelompok rentan, kemudian penguatan cadangan pangan dan BUMD pangan, hingga kerjasama antar daerah. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Jadi melalui ranperda pangan ini, kita ingin memberikan alas hukum, jaminan bahwa Jakarta insya Allah akan diupayakan terjamin di aspek pangan dan juga seluruh hal yang terkait dengan pangan termasuk soal halal dan lain-lain. Nah, juga hal-hal yang terkait dengan potensi untuk ya agar pangan kita senantiasa terjaga. Ya, seperti ada urban farming, kemudian ada upaya-upaya lain yang memastikan bahwa sistem pangan di Jakarta akan terjaga.
6: Pada tahun 2025, hampir 98% kebutuhan pangan Jakarta berasal dari luar daerah, sedangkan produksi lokal hanya sekitar 2%. Kondisi itu menunjukkan tingginya kerentanan Jakarta terhadap gangguan pasokan pangan. Karena itu, perda penyelenggaraan sistem pangan menjadi landasan mewujudkan ketahanan, kedaulatan, dan keadilan pangan. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong Satuan Pendidikan memperkuat pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
8: Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong Satuan Pendidikan atau sekolah memperkuat pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya sebagai bagian dari perubahan kebiasaan warga dalam menangani persoalan lingkungan. Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, dalam Gebiar EcoSmart yang digelar Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur di kantor Wali Kota hari ini. Eka mengakui perubahan kebiasaan masyarakat dari yang sebelumnya terbiasa membuang sampah menjadi memilah sampah bukan hal yang mudah. Karena itu, upaya pemilahan dan pengolahan sampah perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah dapat menjadi penggerak, guru menjadi teladan, tenaga kependidikan mendukung pelaksanaan, dan murid menjadi agen perubahan.
9: Gerakan ini membutuhkan konsistensi, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau lomba. Saya berharap EcoSmart dapat menjadi gerakan bersama seluruh warga sekolah. Kepala sekolah menjadi penggerak, guru menjadi teladan, tenaga pendidikan mendukung pelaksanaan, dan peserta didik menjadi agen perubahan. Pembentukan kader atau duta lingkungan sekolah merupakan langkah yang sangat baik untuk memastikan gerakan ini terus berjalan.
8: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, M. Fahmi, mengatakan program EcoSmart mengajak warga sekolah melihat sampah dari sudut pandang yang berbeda. Barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna dan dibuang dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai.
10: Hari ini tema kita adalah bagaimana memilah potensi dan mengolah prestasi. Tadi di awal saya sudah bilang, dari sesuatu yang tidak bermakna menjadi bernilai. Dari sesuatu yang terbuang menjadi punya makna. Dan itu kita belajar dari apa yang Tuhan berikan. Langit, air hujan yang bersih yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita membalasnya dengan mengotori sungai-sungai. Tapi tetap bumi membalasnya dengan kesuburan.
8: Acara Gebiar Eco Smart diikuti sejumlah sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur. Selain mengikuti talk show untuk saling berbagi pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan, para peserta juga memamerkan berbagai hasil karya, mulai dari produk fashion dan kerajinan berbahan sampah plastik, hingga hasil urban farming di lingkungan sekolah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pengendara motor di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat memilih melawan arus karena mempertimbangkan waktu tempuh jika harus memutar melalui jalur yang tersedia. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Aksi protes warga terhadap sejumlah konten kreator yang menegur pengendara karena melawan arus di jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi protes tersebut terjadi pada Selasa, 11 Agustus 2026 sore. Berdasarkan video yang diunggah melalui akun Instagram, sejumlah warga terlihat memprotes orang yang disebut sebagai konten kreator karena menegur pengendara yang melawan arah. Namun berdasarkan pantauan RRI Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026 sore, aksi pengendara melawan arus masih terlihat di lokasi. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat mengambil jalur berlawanan, khususnya pengendara yang datang dari arah Cengkareng dan hendak menuju Duri Kosambi. Salah seorang warga Duri Kosambi, Intan, mengatakan sebagian masyarakat memilih melawan arus karena mempertimbangkan waktu tempuh jika harus memutar melalui jalur yang tersedia. Menurut Intan, pengendara yang memutar melalui kawasan Puri membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai Rawabuaya, terutama ketika kondisi lalu lintas sedang padat.
12: Cuma akses aja sih yang harus diperbanyak sih.
13: Gimana caranya? Kalau ditanya, ini warga bingung juga ya.
12: Iya, karena kan emang akses jalannya kan udah searah.
13: Rumit banget ini ya.
12: Karena udah ada flyover
13: segala macamnya. Udah ada JPO segala macam ya.
12: Jadi itu kan agak bingung juga kan.
13: Jadi kakak salah satu warga yang kalau mau ke arah Duri Kosambi tuh terpaksa melawan arus karena kalau mau muter jauh gitu ya kak ya?
12: Iya betul, karena muternya harus ke Lampu Merah Puri.
13: Lampu Merah Puri kak?
12: Iya.
11: Intan mengatakan pengendara yang paling banyak melawan arah merupakan warga yang hendak menuju Duri Kosambi hingga kawasan Rawabuaya. Menurut Intan, alasan utama warga memilih melawan arus adalah untuk mendapatkan akses yang lebih cepat menuju tempat tujuan. Meski demikian, aksi melawan arus tersebut tetap berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Kondisi tersebut pun juga menunjukkan bahwa masih perlunya penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan Jalan Outer Ring Road, Rawabuaya, Jakarta Barat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Jumlah penduduk Kota Cilegon diproyeksikan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
14: Yang kelahiran kan kita itu ya dinamis ya, terus tumbuh, populasinya tumbuh, nggak ada turun.
15: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Cilegon mencatat, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran serta arus keperpindahan penduduk yang masuk ke Kota Cilegon. Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nupus mengatakan, pada semester 3 tahun 2026, jumlah penduduk Kota Cilegon telah mencapai sekitar 408.171 jiwa dengan tren pertumbuhan sekitar 6.000 jiwa per tahun. Dengan demikian, jumlah penduduk di Kota Cilegon pada 2029 diproyeksikan bertambah sekitar 59.000 jiwa. Menurut Hayati, pertumbuhan penduduk tersebut merupakan dinamika yang terus berlangsung, terutama karena angka kelahiran dan meningkatnya aktivitas perekonomian serta investasi di Kota Cilegon. Hayati menambahkan, selain kelahiran, pertumbuhan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh adanya penduduk yang pindah datang ke Kota Cilegon, namun faktor kelahiran disebut masih lebih dominan dalam meningkatnya jumlah penduduk. Dengan tren tersebut, jumlah penduduk Kota Cilegon pada 2030 diperkirakan dapat menembus angka 500.000 jiwa. Sementara itu, peningkatnya jumlah penduduk hingga 2029 berpotensi berdampak pada bertambahnya jumlah kursi DPRD Kota Cilegon dari saat ini 40 kursi menjadi 45 kursi.
14: Yang kelahiran kan kita itu ya dinamis ya, terus tumbuh, populasinya tumbuh, nggak ada turun gitu. Jangan sampai kalau turun ada sesuatu hal. Dinamika perekonomian, terus perluasan investasi itu juga salah satu jadi menambah jumlah penduduk.
15: Hayati mengatakan proyeksi tersebut menjadi bagian dari dinamika kependudukan yang terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Ditargetkan beroperasi Agustus, progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai capai 97,9%. Wacana evaluasi jalur khusus sepeda di Jakarta oleh Pemprov DKI dinilai sebagai langkah kemunduran bagi kota Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila

0: membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi Stoik

0: stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuhovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini disembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
5: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
4: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah.
6: Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
4: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
6: Iya, bener. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
5: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
4: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
6: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
7: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
8: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ya, selamat sore saudara pendengar, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis. Ya, tidak terasa hari ini sudah masuk waktu sore ya, dan kita sudah berada di penghujung hari. Bagi Anda pendengar yang baru saja selesai bekerja, masih berada di kantor, sedang dalam perjalanan pulang atau sudah sampai di rumah, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Ya, bagi yang sedang di perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan. Ya, jangan terburu-buru, karena yang paling penting adalah sampai di rumah dengan selamat dan kembali bisa berkumpul bersama keluarga. Pendengar, kami informasikan nanti kita akan simak informasi terupdate hari ini dalam berita daerah produksi RRI Bengkalis tepat pada pukul 5 sore.

Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4.
Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita daerah Bengkalis pada pukul 5 sore.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Ya, dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Disduk Capil Bengkalis ingatkan warga terkait data akun IKD. Ombudsman RI tinjau standar pelayanan imigrasi Bengkalis. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya El Hidayat.

0: Saudara pendengar, Disdukcapil Bengkalis ajak masyarakat aktivasi data kependudukan digital dengan membuat akun IKD di telepon seluruh seluler masing-masing dan perlu waspada juga terkait data akun serta sandinya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mengajak masyarakat yang telah memiliki KTP untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD melalui telepon pintar masing-masing. IKD diharapkan dapat memudahkan masyarakat menyimpan dan menggunakan data kependudukan secara digital. PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sarudin mengatakan masyarakat tetap perlu waspada dalam menjaga keamanan data pribadi. Warga diminta tidak mudah memberikan data kependudukan jika menerima pesan melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya yang meminta data atau melakukan aktivasi tertentu. Menurut Sarudin, apabila masyarakat menerima informasi yang diragukan kebenarannya terkait IKD, sebaiknya tidak langsung mengikuti petunjuk yang diberikan.
2: Data-data secara pribadi ini memang dijaga oleh sistemnya. Gitu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ketika ada di HP kita, orang melalui telepon, orang melalui WhatsApp, itu diabaikan. Kita harus datang ke UPT. PT kita dan juga kantor Disdukcapil untuk mengantisipasi IKD ini. Nah, jangan kita sekarang-karang proses sekarang ini bermacam-macam dengan adanya teknologi orang bisa memanfaatkan data-data identitas kependudukan kita secara pribadi itu sangat berbahaya. Makanya kami dari Disdukcapil harus didampingi kalau masyarakat itu harus datang langsung ke kantor Dukcapil dan juga UPT-UPT.
1: Sementara itu bagi masyarakat yang sebelumnya telah mengaktifkan IKD namun mengalami kendala gagal login, Disdukcapil Bengkalis menyarankan agar tidak melakukan langkah pemulihan melalui pihak yang tidak resmi. Masyarakat dapat datang langsung ke kantor Disdukcapil atau unit pelaksana teknis atau UPT di kecamatan untuk mendapatkan bantuan terkait akses akun data IKD. Sarudin mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan resmi Disdukcapil setiap persoalan terkait IKD. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis ditinjau langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk mengecek standar pelayanan. Selain itu, pihak imigrasi juga menyebutkan saat ini masih kekurangan tenaga operasional di lapangan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis menjalani penilaian langsung dari Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan kualitas pelayanan publik. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Taskim, Kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis Rangga Karisma Putra mengatakan penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan dan kebijakan publik yang diterapkan di lingkungan kantor imigrasi Bengkalis. Menurutnya berbagai pembenahan dan juga peningkatan fasilitas pelayanan yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil penilaian. Ia menjelaskan hasil penilaian Ombudsman nantinya menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan akan dilaporkan sesuai mekanisme kepada pemerintah pusat termasuk Presiden Republik Indonesia.
4: Karena nanti juga di tanggal 12 kita juga kedatangan Ombudsman Republik Indonesia yang kebetulan dari periode Agustus itu mereka mengunjungi beberapa instansi pelayanan publik yang ada di Bengkalis. Kita tetap jadwal tanggal 12. Saya harapkan sebelum tanggal 12 mereka sudah bisa menilai.
5: Tanggal 12
4: apa? 12 Agustus. Berubahlah ruang layanan kita. Mungkin kita juga menerapkan juga screening untuk keamanannya dan untuk layanan sendiri juga kita mencoba meningkatkan untuk skill anggota.
3: Dari sisi sumber daya manusia SDM, Rangga menyebutkan jumlah petugas yang saat ini ditempatkan pada bagian pelayanan dinilai sudah cukup memadai. Rangga menyebutkan 3 lokasi pelabuhan yang berada di bawah pengawasan kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis tersebut, yakni Pelabuhan Sri Setia Raja, pelabuhan di kawasan Sungai Bukit Batu, serta pelabuhan yang berada di Pulau Rupa. Selain peningkatan fasilitas dan kualitas SDM, pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen keimigrasian khususnya paspor. Rangga mengatakan proses pengurusan paspor saat ini relatif mudah. Masyarakat cukup melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan. Kemudian datang langsung ke kantor imigrasi untuk mengikuti tahapan pelayanan sesuai ketentuan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis Khusus bagi masyarakat dewasa, pemeriksaan meliputi cek fisik, gula darah, berat dan tinggi badan, kesehatan gigi, hingga screening sejumlah penyakit. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
5: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi masyarakat dewasa kembali dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Pada Kamis 13 Agustus 2026, pemeriksaan berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan melibatkan Puskesmas Bengkalis. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Yesika Febrina, menjelaskan pemeriksaan CKG untuk dewasa meliputi pemeriksaan fisik, gula darah, berat badan, tinggi badan, serta kesehatan gigi. Masyarakat juga mendapatkan berbagai screening, diantaranya screening jiwa, hipertensi, tuberkulosis atau TB, dan hepatitis.
6: Jadi yang diperiksa hari ini itu ada cek pemeriksaan fisik, kemudian ada gula darah, kemudian berat badan, tinggi badan, kemudian cek kesehatan gigi, kemudian ada screening jiwa, kemudian ada screening TB, screening hepatitis.
5: Yesika menambahkan CKG berbeda dengan medical check up atau MCU. Menurutnya, CKG lebih diarahkan untuk screening awal sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan segera melakukan tindakan jika ditemukan gangguan. Program CKG juga terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat. Masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan terlebih dahulu melakukan registrasi melalui aplikasi, kemudian memilih fasilitas kesehatan tempat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan terhubung ke aplikasi Satu Sehat dan masyarakat dapat melihat hasilnya melalui rapor kesehatan. Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti CKG mengaku pemeriksaan kesehatan gratis membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya.
7: Menurut saya, cek kesehatan gratis ini sangat membantu karena kita bisa mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan mulai dari cek gula darah, tekanan darah, dan juga pemeriksaan lainnya. Harapannya memang kegiatan seperti ini terus dilaksanakan supaya masyarakat lebih peduli dan rutin memeriksakan kesehatan mereka.
5: Yesika mengungkapkan, CKG dilaksanakan satu kali dalam setahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis menargetkan cakupan CKG pada 2026 mencapai 46%. Hingga saat ini, capaian CKG di Bengkalis baru sekitar 20%, sehingga masih ada 26% cakupan yang harus dikejar. Dinas Kesehatan berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan program CKG sehingga berbagai gangguan kesehatan dapat dideteksi lebih dini dan masyarakat dapat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya pendengar, Dialog Pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu pagi yang menghadirkan narasumber Ketua FPK Bengkalis Dr. Andus Helmi merupakan dialog terakhir beliau sebelum berpulang ke Ramatullah siang harinya dengan membahas tema merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Sebelum berpulang ke Rahmatullah, Rabu siang Dialog Pagi Negeri Junjungan Menyapa membahas tema merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Dialog menghadirkan narasumber Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis, Kapten Infantri Agus Dani, dan Ketua FPK Kabupaten Bengkalis almarhum Dr. Andus Yuhelmi MSI, serta dipandu penyiar Sahrizan. Kapten Infantri Agus Dani mengatakan Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurutnya tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer yang dapat mengikis persatuan masyarakat.
8: Dari kondisi Bengkalis sendiri yang merupakan wilayah kepulauan, kemudian merupakan perbatasan dengan negara, tentu memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri ya. Kayak dengan ancaman yang perlu kita waspadai, saat ini bukan ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer yang dapat mengikis persatuan di masyarakat. Yang diantaranya adalah penyebaran hoax, ujaran kebencian melalui media sosial, intoleransi, politik identitas, serta konflik antar kelompok. Perdagangan narkoba juga termasuk ya, dan juga penyeludupan, serta masuknya paham-paham yang bertentangan nilai Pancasila. Oleh karena itu, pentingnya dalam membangun kesadaran bersama masyarakat jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Karena di sini kan bisa dilihat dari media sosial, kan? yang dapat mengganggu keamanan serta di menggampangkan dalam mengadu domba.
1: Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Suhelmi mengatakan persatuan merupakan salah satu aset bangsa yang harus terus dirawat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan. Terlebih, Indonesia memiliki keberagaman suku, etnis, dan juga golongan.
9: Aset bangsa yang kita rawat pada hari ini, kita dihadapi dengan tantangan, dengan kondisi teknologi informasi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa memang media sosial ini hari ini merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ini yang perlu diciptakan dalam suasana keberagaman ini, karena potensi itu pasti banyak terjadi di Indonesia, karena memang keberagaman kita dari suku, etnis, golongan, dan lain sebagainya. Ada nilai di dalam tubuh kita sebagai anak bangsa ini. Pertama adalah nilai yang dibawa ikatan primordial. Ikatan primordial ini kalau dari sisi positifnya bisa bersama-sama membangun antar suku-suku yang ada. Artinya bagi mereka kelompok mereka. Ketika hari ini sudah banyak golongan etnis, ikatan primordial pada hari ini bagaimana kita mengharmoniskan hubungan ini.
1: Yuelmi mengajak masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum diketahui kebenarannya. Menurutnya, menjaga persatuan di tengah keberagaman merupakan tanggung jawab bersama agar semangat kemerdekaan tetap terpelihara dan menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Ya, terima kasih saudara pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, terkait adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana desa pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Pemuka Masyarakat dan Perwakilan BPD menyampaikan laporan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis secara resmi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBD Darul Aman Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Rabu kemarin. Laporan tersebut disampaikan Sumardiono, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman bersama sejumlah warga, dan pengaduan diterima melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis dan didaftarkan melalui aplikasi Kejaksaan. Usai menyerahkan laporan, Sumardiono mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, laporan ini ditempuh agar dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Darul Aman dapat diperiksa secara menyeluruh dan diketahui secara terang. Sebelumnya juga Sumariono bersama sejumlah masyarakat telah mendatangi Inspektorat Bengkalis untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2023 pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid. Dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 574 juta rupiah. Sejumlah kegiatan pembangunan diduga tidak selesai dikerjakan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan terdapat pekerjaan yang disebut tidak dikerjakan sama sekali.
10: Hari ini saya melaporkan karena terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan. Kami sudah koordinasi. Saya kembali lagi kepada Inspektorat begitu juga, dan pada hari ini saya menghadap dan mengajukan laporan resmi kepada pihak Kejaksaan Kabupaten Bengkalis.
3: Sementara itu, Kasih Intel Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan akan diteruskan ke pimpinan, dan juga akan dilakukan proses diantaranya dianalisa terlebih dahulu dan akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan melakukan audit serta mengecek langsung ke lapangan.
11: Tindak lanjutnya nanti pimpinan akan menginstruksikan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk dianalisa, lazimnya seperti itu. Namun memang karena memang pimpinan saat ini sedang berada di Pekanbaru, ada kegiatan dinas, sehingga kita masih sabar-sabar dulu lah, masih menunggu. Dan sampai dengan saat ini saya sendiri selaku kasitra belum melihat substansi pelaporan ini terkait apa gitu.
3: Adapun sejumlah kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dusun 3, Teluk Tungku, Jalan Dermaga, Jalan Bina Gunying, Dusun 2, Jalan Famili Dusun 2, Balai Dusun 2, serta pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kemerdekaan bagi generasi Z di era digital tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat secara bijak. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
5: Memasuki peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, generasi Z memiliki cara tersendiri dalam memaknai arti kemerdekaan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu Saputra, menilai kemerdekaan pada era sekarang salah satunya dapat dimaknai sebagai kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan menyampaikan pendapat termasuk memberikan kritik terhadap pemerintah maupun sesama. Namun, kritik yang disampaikan menurutnya tetap harus bersifat baik dan membangun.
12: Pandangan saya sebagai Prisma memandang kemerdekaan pada era sekarang itu seperti kebebasan berekspresi, Kak. Kebebasan berekspresi dalam segala hal. Seperti bagaimana cara kita mengkritik pemerintah, bagaimana cara kita mengkritik sama, baik itu yang membangun ataupun yang sebaliknya gitu. Namun sebaliknya ini bisa diartikan bahwa mengkritik dalam tanda kutip yang baik itu.
5: Ramanda menambahkan, cara Gen Z memaknai kemerdekaan pada dasarnya tidak berbeda dengan generasi sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada cara generasi muda dalam mengekspresikan dan menyampaikan semangat kemerdekaan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial saat ini memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi

0: Ya, saudara pendengar, informasi terakhir di sore ini, yang mana SMK Negeri 1 Bengkalis mulai mempersiapkan siswa kelas 12 menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Persiapan dilakukan meski siswa masih menjalani PKL selama 6 bulan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor Dewi Manurung.
1: Kepala SMK Negeri 1 Bengkalis Rusdianto SPDMM menyampaikan sarana dan prasarana untuk TKA telah disiapkan dengan baik. Persiapan awal dilakukan melalui sosialisasi daring menggunakan Zoom karena sebagian siswa sedang PKL di luar daerah seperti Dumai dan Pekanbaru.
2: Untuk persiapan pada hari ini, sebaik secara sarananya sudah kita siapkan, alhamdulillah tidak ada kendala. Kemudian untuk persiapan daripada peserta sudah kita mulai juga. Jadi kemarin sudah kita lakukan Zoom karena anak-anak kita untuk yang kelas 2 itu sedang melaksanakan praktek kerja lapangan selama 6 bulan sehingga kita melaksanakan persiapan awal itu menggunakan Zoom.
1: Siswa juga diminta menyelesaikan persyaratan teknis dan administrasi yang saat ini masih dalam proses pengumpulan. Rusdianto menyebutkan, kendala utama adalah sebagian siswa berada di luar daerah. Sekolah pun melakukan komunikasi secara intensif termasuk menghubungi siswa secara personal bagi yang tidak dapat mengikuti Zoom. Pendampingan luring dilakukan bagi siswa yang PKL di Pulau Bengkalis, sementara siswa di pulau daerah didampingi secara daring. Rusdianto berharap seluruh siswa kelas 12 dapat mengikuti TKA dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kontributor dari Manurung RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis Kamis 13 Agustus 2026. Akhirnya saya Lindayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
6: Oh no.
5: Pakai etik dong naik motor.
7: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
8: Oh no.
9: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh, no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, ngelukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar, selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda. Namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan. Sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental Anda. Dan ini penting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada kali ini marilah sama-sama kita menyampaikan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Semoga senantiasa dengan ketiga nikmat ini kita senantiasa dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar agama Islam kita pada kali ini adalah ujian adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cobaan akan datang kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata hidup diuji oleh Allah, para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang kaya tersebut bisa lebih berat daripada ujian yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan rakyat jelata. Begitu pula dari ujian kehidupan, intinya setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun juga orangnya, entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sikap dia ketika menghadapi ujian tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarrin wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Memang dunia ini adalah medan ujian bagi kita. Kehidupan ini ada medan perjuangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jika saja orang kafir tidak selamat dari ujian kehidupan, maka apatah lagi seorang yang beriman kepada Allah, maka pasti akan menghadapi ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Ingatlah, besarnya ujian sekadar dengan tingkatan keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula kadar ujian yang akan ia hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling soleh, dan seterusnya. Seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, maka semakin keras pula ujiannya. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menimpa seseorang hamba hingga meninggalkan sang hamba tersebut berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Apa yang menimpa Anda hari ini, sungguh itu pun telah menimpa orang-orang terdahulu, termasuk orang-orang soleh dan orang-orang beriman. Sebut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahkan juga para ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata,
Cobaan zaman banyak tidak habis-habisnya, dan kegembiraan zaman mendatangimu silih berganti seperti sesekalinya hari raya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i memberikan beberapa tanda dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Pertama adalah, yakinlah bahwa selain adapun Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan ada juga yang diuji dengan orang tua yang tidak mau taat. Ada yang diuji dengan pengkhianat sahabat. Sungguh terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Maka posisi Anda adalah sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa oleh musibah atau ujian yang beraneka ragam. Para pendengar RRI yang berbahagia. Kedua, kata Imam Asy-Syafi'i adalah, sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi, jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji seseorang terkecuali dengan ujian yang mampu dia hadapi oleh seorang hamba tersebut. Yang ketiga adalah, terkadang setan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Yang keempat, bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggalkan atau meninggikan derajat seseorang? Selain Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari amalannya kepada orang-orang yang sabar, Allah juga memberikan ampunan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. Lain pada itu, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang muslim melainkan Allah telah menghapus dengan musibah itu akan dosa-dosanya, meskipun musibah tersebut adalah duri yang menusuk dirinya. Faktor yang kelima menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah bahwa bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat yang lebih tinggi. Anda tidak mampu untuk sampai ke tempat yang lebih tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazawnal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Faktor yang keenam adalah, ingatlah dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam salat, kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita baru merasakan ketinggian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ujian datang, tatkala musibah menerpa kita. Faktor yang ketujuh adalah, ingatlah dengan ujian atau musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita. Karena tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasakan bahwa diri kita hebat dan selalu beruntung daripada orang lain. Maka jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah tidak ditimpakannya sang hamba tersebut dengan musibah. Bahkan perkaranya justru sebaliknya yang terjadi pada diri manusia. Faktor yang kedelapan adalah,
berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpamu ada kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, bisa jadi kondisi yang datang kemudian adalah lebih buruk dari apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitu juga kaum muslimin. Unsur yang ke-10 yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk kita ketahui bersama. Ingatlah bahwasanya hidup di dunia tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak nantinya. Selama Anda masih hidup di dunia, maka siap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Seorang awam bisa berkata, kalau mau hidup di dunia harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, ya jangan hidup di dunia. Mungkin benar juga apa kata mereka. Akhirnya banyaknya ujian yang menimpa orang-orang besar justru memperkuat rasa tawakal dan kerelaan mereka kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tampak kadar kekuatan iman seseorang, bukan hanya dalam rokaat-rokaat pendek saja. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullahu berkata, pada saat manusia sama-sama sehat, mereka sejajar dalam iman. Namun tatkala bencana menimpa, tersingkaplah siapa yang benar-benar kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mimbar agama Islam ini disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن

0: daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki 4 karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Qur'anul Karim surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki 2 kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati 2 sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manusia, dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, dari awal hingga akhir, mereka tidak mau ruku, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah. Sedikitpun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia, mereka sujud, ruku, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana. Sayangi kami ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuhibbuka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia.

0: untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
0: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
2: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
0: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
7: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
5: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Harry

0: Susanto mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Saudara saksi Egy Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
2: Setahu saya tidak pernah.
1: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
2: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
4: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
2: Iya.
4: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
2: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
4: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
2: Agung ataupun Lukman sama.
4: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
2: Dua kali, Pak.
4: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
2: Lukman dan Agung sama.
4: Dua kali?
2: Iya, setahu saya.
4: Itu tahun berapa?
2: Antara 2025-2026.
4: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
2: Iya.
4: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
2: Tidak.
4: Tidak?
2: Tidak.
4: Jadi tidak pernah video call?
2: Tidak.
3: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
5: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
2: Kenal.
5: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
2: Tidak, Pak.
5: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
2: Tidak pernah, Pak.
5: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
2: Satu kali, Pak.
5: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
2: Tidak, Pak.
3: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
6: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

0: Derajat Sulistyo mengatakan, pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
1: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini remcek Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
0: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
2: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
0: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
4: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
5: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
4: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
6: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
4: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC

timnas voli putra di Sentul. Hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi yang berkenan, Anda baru saja menyimak informasi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini kembali lagi bersama RRI Bengkalis, dan kita dengarkan kumandang azan masuknya waktu salat isya untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguannya.

0: sekadar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan-percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah lillah. Jadi silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, al-imam misalnya Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, ya, imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi, gak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis, ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, semua, karena niat baiknya luar biasa tergambarkan, ya, sedang gak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di Quran surah 59 itu ayat 9-10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini, membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut, ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut, tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, gak akan pernah kita dapati, gak akan pernah kita lampaui. Ya, besok kalau gak percaya, kejar bayangan tuh, balapan lari sama bayangan, Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah, itu satu, punya nilai ibadah. Yang kedua, punya nilai-nilai kebaikan, nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus, Anda belajar di kampus manapun, silakan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu, melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik, nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda gak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak, ya, hati kita akan berontak, mustahil, ya. Ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat, bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat, ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan, ya, mohon dengan sangat didoakan para ustaz, para kiai, para habaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal pun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau Rasulullah, doakan, karena nggak mudah pelihara niat ini. Jadi antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, tiga golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu, yang mengaku ketika ditanya, kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzab, bukan kadzib, tapi kadzab. Kadzib sekali dusta, kadzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja, ngajar untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunianya banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
1: Baik ya. Nah, secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya enggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah, insya Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman. Tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya. Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah, karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk ria. Ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan, untuk apa? Dia katakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini. Enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur, maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa, selalu berpikir ya terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, dia tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, dia tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya, kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa. Ya, ngamalkannya biasa, tapi kalau enggak tahu lubangnya, enggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpeleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindari ya. Maka rumus ini bisa kita pakai, ya. Sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja gak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan gak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita resapi sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan oleh Allah SWT.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bi, Bibi Tiurma, Hatoban,
1: Sri.
0: Sini aku bantu kerjaan kalian.
1: Gak usah kak,
0: aku bisa kok numbuk padi, nganyam tikar, semua yang aku pelajari dari Bang Hatoban.
1: Gak
0: apalagi
1: usah kak,
0: aku bisa bersenandung.
1: Kak, itu udah jadi tugas kami. Gak usah kak, sana aja.
2: Iya betul kak, gak usah kak. Walaupun kakak memang orang cerdas ya kan, tapi kan itu udah tugas kami.
1: Iya.
2: Nanti ibu sama bapak marah kak.
1: Iya kak, kesana aja.
3: Sri Pandan, Sri Pandan, apa ibu yang sedang kau kerjakan nak?
0: Ini mak, aku lagi numbuk padi kita dan juga nganyam tikar. Aku seneng kok mak ngerjainnya.
4: Sri, itu kan sudah ada yang mengerjakannya, pembantu kita.
1: Hatoban.
4: Si Hatoban dan Bibi Tiurma kan ada.
1: Iya bu.
2: Maaf bu, tadi saya sama Tiur sih udah larang.
1: Iya bu.
2: Kak Sri untuk ngerjakannya, tapi dia sendiri bu yang mau.
1: Iya bu, aduh. Betul bu, Kak Sri selain cantik, dia senang kali ngerjain pekerjaan kami bu. Tenun kain, menganyam tikar, masak lah. Pandai pula di bersenandung kan?
2: Iya
1: ya kan Hatoban kan?
2: Iya bu.
5: Hei Hatoban, jangan kau terlalu dekat dengan putriku. Wahai putriku yang cantik, biarkanlah mereka semua yang mengerjakan pekerjaan rumah ini. Ini udah tugas merekanya ini.
2: Maaf pak, maaf. Saya memang salah pak.
0: Enggak apa-apa kok ya. Aku senang bantu mereka.

0: Istriku.
1: Ya, iya bang.
0: Sri Pandan putri kita tercinta sudah makin dewasanya dia itu.
1: Iya bang.
0: Aku senang melihat putri kita ini yang cantik. Suka juga menolong orang. Suaranya pun merdu kali. Aku pun sayang kali sama dia.
1: Iya bang. Kecantikan putri kita ini membuat banyak sekali laki-laki ingin meminangnya. Bang, yeah. Bagaimana menurut abang, apakah sudah saatnya kita mencari pendamping hidup untuk Sri Pandan?
0: Iya istriku, aku pun kayaknya berpikir macam itu.
1: Itulah bang.
0: Putri kita ini udah pandainya dalam pekerjaan rumah. Udah saatnya lah dia mencari pendamping untuk hidupnya. Tapi aku pengen lah dia dipersunting sama pemuda yang tentunya sama derajatnya sama kayak kita ini.

0: Siapa kalian? Dan apa kepentingan kalian datang ke sini?
1: Maaf bang, jadi saya ini utusan dari pengusaha Aceh. Nah, atas perintah majikan saya ini ingin menyampaikan surat untuk diserahkan kepada Bapak Margolang. Yang intinya, tuan kami ini ingin mempersunting dan menikahkan putranya kepada putri Bapak Margolang ini.
0: Oh, begitu. Oke, oke. Sini, mana suratnya? Biar ku sampaikan sama yang punya rumah ini.
1: Ini, bang.
0: Oh, ya oke. Ah, kalian sini aja ya. Jangan kemana-mana.
1: Iya, iya, baiklah, baiklah.
0: Biar aku ke dalam dulu.
1: Biar kami tunggu aja di sini, bang.
0: Orang yang punya rumah ini.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, ya.

0: Maaf Pak Bos, aku mau menyampaikan surat ini Pak Bos. Katanya ada utusan dari Aceh di depan sana mau ngasihkan surat ini sama Pak Bos.
1: Oh,
0: ini suratnya Pak Bos. Ini
1: ya,
0: suratnya.
1: Ya. Ku terima dulu. Oh ya udah. Kau suruh aja masuk orang itu.
0: Baik Pak Bos. Biar ku panggil dulu ya Pak Bos.
1: Iya,
0: di depan
1: disini.
0: Orang itu Pak Bos.
1: Iya. Ya udah. Kalian bilang aja sama tuan kalian itu, aku terima lamarannya untuk anakku.
2: Baiklah Pak Margolang, kami pamit dan kami akan sampaikan pesan Bapak ini kepada tuan kami.

0: Woi Togar.
1: Iya Pak Bos.
0: Kau panggilkan si Sri Pandan itu untuk menghadap aku. Ada yang aku pengen cakapkan sama dia.
1: Baik Pak Bos. Sebentar ya Pak Bos, biar ku panggilkan dulu Sri Pandan itu untuk kemari ya Pak Bos.
2: Kak Sri Pandan.
3: Iya Bang.
2: Kakak dipanggil sama Pak Bos Kak.
3: Oh iya, ya udah, saya kesana sekarang ya Bang.
2: Iya Kak. Saya kawannya ya Kak.
3: Ya udah, boleh, ayo.
2: Iya.

0: Sri Pandan.
1: Iya, Mak.
0: Kenapa kau termenung? Kemari, sayang. Ada kabar berita baik untukmu. Ada lamaran dari Aceh untukmu, Sri Pandan.
1: Iya, dan aku akan dinikahkan, kan, Mak?
0: Iya, kau akan menikah, Sri Pandan. Iya.

0: Sebagai keluarga terpandang di daerah ini, ayah sama mama pengen ya kau dipersunting sama orang kaya juga. Dan keinginan ayah pun kayaknya bakal terkabul ini. Utusan orang kaya orang Aceh itu udah datang melamar. Sekarang kau bilanglah sama bapak sama mama, kau terima kan lamaran orang kaya Aceh itu?
1: Ya, maafkan aku kalau akhirnya nanti apa yang aku bilang ini jadi buat ayah sedih. Terus terang ya, aku gak bisa menerima lamaran itu karena...
0: Karena apa? Kenapa rupanya? Udah ada rupanya laki-laki lain yang mencintaimu. Kayaknya ayah pengen kau itu mencintai anak pengusaha Aceh itu. Kau harus dengar cakap ayah kali ini. Karena persoalan ini adalah persoalan harga diri keluarga kita. Kau dengar itu?
1: Ya, kasihanilah aku nih ya. Hatiku ini udah suka dan aku juga udah janji. Aku udah punya pilihan hati ya.
0: Gak ada itu.
1: Ya, laki-laki itu seorang yang udah ayah hina.
0: Apa lagi?
1: Tapi ya, jurang perbedaan kedudukan tuh udah ditimbun sama kasih sayang kami.
0: Coba aku bilang, siapa laki-laki itu?
1: Laki-laki itu ayah kenal ya. Dia dekat dengan kita. Pembantu kita yang setia, si Hatoban.
0: Hatoban? Jangan harap si Hatoban itu bisa menikahi kau, anakku. Lancang kali dia. Kau dengar ya, kau harus terima lamaran orang kaya orang Aceh itu. Kau putuskan sekarang juga hubungan kau itu sama Hatoban. Kau dengar itu? Rendah kali seleramu kau ya. Kalau kau gak dengar cakap ayah, habis si Hatoban itu kusir dari keluarga kita ini.
1: Ayah itu orang yang adil, bijaksana.
0: Kau tahu
1: orang terpandang di daerah ini ya. Si Hatoban itu juga manusia. Dia juga berhak ya mendapatkan perlakuan yang sama. Dia punya budi pekerti yang baik. Salah aku ya, salah aku kalau aku cinta sama dia.

0: Bang Hatoban. Abang pasti udah tahu kan, Bang? Udah dengar cerita juga orang-orang di sini kan? Aku mau dijodohkan, Bang, sama ayah, sama orang kaya Aceh itu. Tapi aku udah terlanjur sayang sama kau, Bang. Aku udah cinta sama kau, Bang.
1: Iya, Sri. Aku taunya. Aku udah dengar gosip-gosipnya. Kau cinta sama aku aja. Udah senang kali aku.
0: Bang.
1: Tapi ya, aku pun sadarnya. Aku ini siapalah? Cuman orang miskin, gak punya apa-apa, cuman pembantu. Ya udahlah, kau terima aja lah ya keputusan dari ayah sama mamamu itu. Kau terimalah pinangan anak pengusaha aja itu, ya.
0: Bang, daripada aku nikah sama orang kaya aja itu, Bang, yang aku gak cinta, lebih baik aku...
1: Lebih baik apa, Sri? Sri, sadar. Aku ini bukan siapa-siapa dan cinta kita itu gak akan pernah direstui sama kedua orang tuamu.
0: Dibandingkan aku harus nikah, Bang, sama orang yang aku gak cinta, aku gak tahu pun mukanya kayak mana. Lebih baik aku mati aja, Bang.
1: Sri,
0: mati aku, Bang.
1: Jangan
0: mati.
1: Macam-macam
0: terjun
1: kau.
0: Terjun aku ke sungai itu,
1: Sri,
0: nanti, Bang.
1: Sri, kau.
0: Bang, biar Abang tahu ya, Bang. Aku tuh tetap setia, Bang, dengan cinta aku sama kau.
1: Sri, jangan yang mikir aneh-aneh. Ah, kau, udahlah terima aja apa yang bilang sama orang tuamu itu. Kita tetap bisa jadi sahabat kok.
0: Enggak, aku tetap pergi aku, Bang. Sakit hatiku ini ku bawa, Bang. Seluruh barang dan perhiasan masku.
1: Sri, jangan, Sri. Aku bilang sama bapak kalau kau pergi.

akan terjun ke sungai Asahan ini bersama semua pakaian perhiasan emasku. Tidak akan ada lagi, aku bersumpah, tidak akan ada lagi perempuan cantik di kampung ini.

0: di mananya kau nak? Udah kemana-mana ayah cari kau nak. Di mananya kau nak? Tak ada lagi kutemukan kau nakku.
1: Maaf pak, saya sudah bilang sama Sri untuk jangan pergi pak, tapi dia tetap nekat. Saya juga sudah bilang sama dia untuk terima saja lamaran anak pengusaha Aceh itu, tapi dia tetap mau pergi ke Sungai Hasan itu pak katanya.
0: Anakku Sri Pandan, di mananya kau nak? Baliklah kau ke sini anakku. Ayah gak akan memaksakan kau lagi untuk menikah sama orang kaya Aceh itu. Kembalilah kau anakku Sri Pandan. Ayah menyesal nak.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Gita Malam bersama saya Prilly. Akhirnya saya undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi esok. Selamat malam dalam acara yang sama. Bye bye.
1: Prilly, ada paket nih buat kamu.
0: Hah? Paket? Aku kan gak pesan apa-apa.
1: Udah coba lihat dulu aja nih.
0: Wah, lumayan gede juga nih paketnya. Tapi kok gak ada nama si pengirimnya ya? Tapi ya sudahlah, aku bawa pulang aja ya. Sudah malam nih. Oke Rigel, aku pulang ya. Aku sudah tutup tuh siarannya. Tinggal kamu rapiin ya studionya. Biar besok yang siaran pagi gak mengalami kesulitan.
1: Siap, siap, oke.
0: Oke.
1: Oke Bu Bos.
0: Ah kamu, aku kan bukan Bu Bos. Penyiar Pro 1 tahu.
1: Bercanda cantik.
0: Nah aku mau pulang dulu ya.
1: Hati-hati cantik nih. Ya.
0: Oke.
1: Dadah.
0: Ya, dadah. Terima kasih ya.

0: Oh my God, seneng bener ya punya fan yang selalu kirim-kirim hadiah, kirim paket. Aduh, mau dong kayak kamu, Prilly.
1: Iya nih, tapi aneh ya. Siapa sih yang mengirim paket-paket ini? Ah, Erni, sudah 3 kali loh dia mengirimi aku tas, baju, dan juga makanan.
0: Ih, seharusnya kamu seneng dong dapat paket terus. Hampir setiap hari dia kirimin paket buat kamu.
1: Iya, seneng sih seneng. Tapi dia misterius, gak pernah mau kasih tahu siapa pengirimnya, namanya, juga alamatnya.
0: Alah, gak usah dipikirin. Palingan juga pendengar kamu yang ngefans berat sama suara kamu. Sampai-sampai dia kirimin terus hadiah buat kamu.
1: Lo tau dari mana sih kalau dia pendengar aku?
0: Oh Prilly, duh my God, kamu ini gimana sih? Lihat dong, paket-paket serta makanan yang dia kirim pas jam siaran kamu. Makan siang sudah tersaji di atas meja, diantar sama GoFood. Ya pastilah dia pendengar kamu yang amat suka bingit sama kamu.
1: Aduh Erni, kamu kok so tau banget sih?
0: Pasti pendengar setia kamu ini cowok loh.
1: Iya.
0: Dan kayaknya dia naksir berat sama kamu. Dah, terima aja. Kamu sudah terlalu lama menutup diri. Buang deh masa lalu kamu yang tidak berpihak pada kamu.
1: Stop.
0: Sekarang buka lembaran baru.
1: Stop. Sudah, jangan bicara begitu lagi. Jangan ya. Aku benci. Aku selalu teringat itu.

0: Prilly, maafkan aku. Kita gak bisa meneruskan pertunangan kita.
1: Kenapa, Mas? Kenapa mendadak sekali? Pertunangan kita ini kan sudah diketahui kedua orang tua kita. Dan kamu pun sudah berjanji, Mas, akan menikahi aku tahun depan. Kamu sudah melamar aku kepada Mama dan juga Papaku. Kenapa kamu memutuskan pertunangan kita begitu saja, Mas?
0: Ini semua di luar dugaanku, Prilly. Aku terjebak, Prilly. Maafkan aku, Prilly.
1: Terjebak apa, Mas? Aku semakin tidak mengerti.
0: Aku telah menghamili Aneri, Prilly.
1: Apa kamu bilang? Dasar laki-laki bajingan.
0: Maafkan aku, Prilly.
1: Mudahnya kamu memainkan perasaan perempuan. Bajingan kamu, Indra.
0: Aku terjebak, Prilly. Aku mabuk. Aku mabuk saat itu. Dan Aneri pun sepertinya sengaja membuat aku melakukan itu padanya. Dia sengaja memberikan minuman keras agar aku mabuk. Dan sekarang Aneri hamil, Prilly. Aku harus bertanggung jawab.
1: Bajingan kamu,
0: Indra. Maafkan aku, Prilly. Maafkan aku.
1: Sampai kapanpun aku tidak akan pernah
0: maafkan Prilly.
1: Aku benci kamu, Indra.
0: Prilly, jangan, Prilly. Maafkan aku, Prilly. Prilly.

0: Ya ampun, Prilly pingsan. Prilly, Prilly, bangun.
1: Loh,
0: Biri, bangun,
1: ayo. Kok bisa gini sih? Tadi Prilly baik-baik aja.
0: Iya, aku hanya bilang ke Prilly, buka lembaran baru dan tinggalkan masa lalu yang tidak berpihak kepadanya. Dia tiba-tiba menangis. Aduh, jatuh pingsan.
1: Jangan sekali-kali makanya ngingetin itu. Prilly itu mengalami shock berat serta guncangan yang sangat kuat dengan kejadian masa lalunya. Dia tuh sering banget pingsan kalau ingat kejadian masa lalunya.
0: Oh, kasihan sekali Prilly. Rigel, ambilkan minyak kayu putih di atas meja itu. Kita balurkan ke badan dan hidungnya agar dia siuman.
1: Iya, iya. Bentar kau ambilkan. Ini nih, minyak kayu putihnya.
0: Iya, iya. Kamu keluar dulu. Aku mau membalurkan minyak kayu putih ini ke tubuh Prilly.
1: Oke, aku keluar. Jadi ini alamat si pengirim paket-paket misterius itu. Kamu melacaknya dari mana, Prilly?
2: Dari GoFood yang sering mengantarkan makanan kepadaku. Ayo, Rigel, antar aku ke rumah itu. Parkirkan dulu motormu di sini ya.
1: Oke, cantik. Aku siap ngawal.
2: Nah, Rigel, kamu aja ya yang ke rumah itu. Aku tunggu di dekat pohon belimbing ini saja. Kamu ya yang selidiki siapa mengirim paket-paket misterius itu. Aku lihat dari jauh aja ya.

0: Waalaikumsalam. Maaf, mas ini siapa ya? Dan mencari siapa, mas?
1: Saya hanya mengantarkan teman saya, mas. Uh-huh. Orangnya ada di sana, dekat pohon belimbing itu tuh.
0: Ah, Prilly? Akhirnya dia tahu kalau paket-paket itu aku yang mengirimnya.
2: Rigel,
1: yeah.
2: Ayo kita pulang. Aku tidak sudi melihat laki-laki bajingan itu lagi. Hah, ayo cepat.
0: Prilly, tunggu, jangan pergi, Prilly. Jangan pergi, Prilly. Maafkan aku, Prilly. Kamu gak lihat kedua kakiku ini gak dapat berjalan, Prilly? Aku lumpuh, Prilly. Aku lumpuh. Aku mengalami kecelakaan itu karena dosa-dosaku padamu, Prilly. Istriku Aneri telah meninggal dunia bersama anak dalam kandungannya, Prilly. Kini aku sendiri dan aku cacat, Prilly. Maafkan semua kesalahanku, Prilly. Ini karena dosa-dosaku, Prilly. Karena mengecewakan kamu dan orang tuamu juga, Prilly. Maafkan aku, Prilly.
2: Please, Prilly. Aku membicarakan masa lalu itu, Mas Indra.
0: Prilly.
2: Jangan pernah mengirim paket-paket itu lagi kepada aku.
0: Prilly.
2: Kalau mau, berikan saja uangmu kepada kaum duafa yang membutuhkan. Ayo, Rigel.
0: Prilly.

Masa lalu dimainkan oleh Wawan sebagai Indra, Ade sebagai Pirli, Tini sebagai Herni, Bams sebagai Rikel. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.

0: Biasanya pagi-pagi begini, kalau Tina masih ada, Mama tidak perlu repot-repot buat kopi. Tina sudah tahu apa yang harus dia siapkan untuk bapaknya.
1: Iya, betul Mama. Sekarang tinggal kita berdua. Seandainya waktu itu Mama tidak izinkan Tina berangkat.
2: Loh, kok Mama yang disalahkan? Bukannya Bapak juga setuju waktu itu. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Toh kita juga sudah menikmati hasil keringatnya. Televisi, HP, apalagi yang kurang, Pak. Nih, minum kopinya.
1: Mama. Dari dulu tidak pernah mau mengalah. Padahal Bapak bicara apa adanya.
2: Mama juga bicara apa adanya. Fakta, buktinya ada. Hasil keringat Tina sudah kita nikmati. Mestinya Bapak bersyukur anak kita kerja di luar negeri lagi. Daripada tetap tinggal di desa, terus jadi pengangguran, coba, mana yang lebih baik?
1: Iya, waktu itu kan Tina baru tamat SMP, Mama. Mestinya kan dia lanjutkan ke SMA dulu, bukannya kerja.
2: Lah, Bapak ini selalu menolak rezeki. Anak sudah ditawari pekerjaan, mestinya kita bersyukur, Pak. Cari kerja sekarang susah. Aduh, Bapak, pagi-pagi bikin emosi.
1: Ini kopinya. Jadi tidak enak minum kopi.

0: Sejumlah pekerja migran asal Indonesia akan dipulangkan karena tidak memiliki identitas, bahkan ada yang masih di bawah umur.
1: Mama? Mama?
2: Iya, sebentar. Ada apa ya? Kok Bapak belum berangkat ke sawah?
1: Sini cepat, Mama. Ada berita penting.
2: Kenapa? Lo malah nonton TV? Bukannya ke sawah?
1: Kurang enak badan. Semalam susah tidur.
2: Terus, berita apa yang penting?
1: Itu baru saja tadi ada berita di televisi tentang tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Katanya mau dipulangkan ke Indonesia.
2: Alah, Bapak itu berita biasa. Tidak ada yang penting. Tidak ada hubungannya dengan kita, Pak.
1: Mama, anak kita. Tina bisa jadi dipulangkan.
2: Aduh, Bapak. Dulu waktu Tina berangkat, semua kan sudah diurus oleh perusahaan. Jadi tidak ada masalah. Tina itu berangkat secara resmi, Pak.
1: Lah, Mama lupa ya. Tina itu berangkat tanpa...

0: Iya, halo. Ini dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini dengan siapa? Halo. Halo. Nomor baru. Siapa ya?
1: Ini dengan Tina, Bapak.
0: Aduh, Tina. Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja, kan? Bapak sangat khawatir.
1: Saya baik-baik saja, Bapak. Sekarang saya ada di tempat penampungan bersama dengan teman-teman.
0: Halo? Suaranya tidak jelas. Apa? Ada di tempat kerja?
1: Bukan, Bapak. Tina. Tina terkena razia. Katanya tidak punya persyaratan lengkap, jadi mau dipulangkan. Sekarang lagi menunggu kapal laut.
0: Aduh, Nak. Jadi kapan kamu mau pulang?
1: Belum tahu, Bapak.
0: Aduh, anakku. Seandainya waktu itu kamu tidak pergi. Tina, sebenarnya kamu anak perempuan. Tidak usah pergi jauh-jauh. Kalau mau kerja, di kampung juga bisa.
2: Tapi mau kerja apa, Bapak? Kapan kita bisa punya uang? Mau jadi petani terus?
0: Lalu Tina harus kerja di luar negeri. Begitu? Begitu?
2: Coba tanya Tina. Pasti dia juga mau kerja di luar negeri, iya kan?
3: Sebenarnya, Tina juga tidak tahu mau kerja apa di sana.
2: Ah, sudah Tina, pergi saja. Kok ada yang bersedia urus semua persyaratannya? Tidak usah repot-repot. Tidak usah takut, Tina.
3: Iya, Mama. Tina mau, Mama. Kalau memang Mama dan Bapak mengizinkan.
2: Ya, pergi sana. Mama izinkan, daripada jadi pengangguran.
0: Tapi Mama, Tina ini kan masih kecil.
2: Alah, sudah. Toh yang kerja di luar negeri juga banyak.
0: Sekarang kalau sudah begini, apa daya kita? Tina, semoga kamu baik-baik saja.
2: Bapak? Bapak? Kok melamun? Bagaimana kabar Tina, Pak?
0: Kabar tidak pasti.
2: Maksudnya? Apa Tina mau pulang?
0: Iya. Tapi tidak tahu kapan. Tina ditangkap karena tidak memiliki persyaratan sebagai pekerja migran di Malaysia.
2: Kok begitu ya? Padahal menurut orang yang datang menawarkan kerja waktu itu, katanya dia siap mengurus semua persyaratannya.
0: Ya, iya, itu kan iming-iming mereka. Orang kalau mau dapat uang, segala macam dipakai, termasuk menipu.
2: Ah, tapi tidak mungkin kita ditipu, Pak. Menurut Pak Kepala Desa, mereka itu dari perusahaan jasa tenaga kerja yang bonafit.
0: Hah? Bonafit? Faktanya Tina ditangkap, Mama.
2: Jadi kita harus buat apa, Pak?
0: Ya, kita hanya bisa berdoa dan berharap. Semoga Tina pulang dengan selamat.
4: Seorang wanita di bawah umur bernama Agustina, pekerja migran Indonesia yang akan dideportasi dari Malaysia, kondisi tubuhnya lemah, bahkan tubuhnya penuh dengan bekas luka dan memar akibat mendapat siksaan dari majikan
2: Bapak,
4: tempatnya bekerja.
2: Itu Tina ya? Ampun, astaga, Tina!
0: Betul, betul Mama, itu Tina. Ya ampun, anakku.
2: Tina, maafkan Mama. Maafkan, Nak. Mama yang selalu keras kepala memaksamu pergi, Nak. Akhirnya jadi seperti ini. Maafkan Mama.
0: Ya
5: sudahlah, Mama. Semua kan sudah terjadi. Ini suatu pengalaman pahit bagi kita. Sekaligus satu pelajaran berharga. Jangan tergiur dengan janji-janji manis. Yang penting kita sudah tahu pasti, Tina akan pulang dan akan bersama-sama dengan kita lagi.
2: Maafkan Mama, Tina. Mama tidak menyangka bisa jadi seperti ini. Maafkan Mama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Rere Bengkalis di 90,7 MHz menemani malam ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Selamat malam buat semua pendengar-pendengar kami yang berada di luar, yang saat ini masih ditemani dengan berbagai macam rutinitas pekerjaan, atau juga yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami temani kembali dengan lagu-lagu kenangan, nostalgia untuk temani Anda. Satu lagu dari UK's, Di Saat Luka Berdarah.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

habis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu. Ku hapus dengan sapu tanganku, yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Apakah kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
3: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
2: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
3: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
2: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya, mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
3: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
2: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
3: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
2: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
3: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
2: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya. Seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
3: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
2: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
3: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

RI Indonesia. Inspirasi. Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

0: Vibe Station on RRI.
1: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
2: Hola.
3: Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
2: Bisa lo aja gak kesini?
3: Enggak lah, udah malam gini, males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
2: Oke.
1: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
4: Jangan cabut dong, gak asik lo.
2: Oke.
1: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
2: Dia cantik banget ya.
5: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
2: Iya, gayanya norak banget.
1: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
6: Mar, sini dong. Gua ada gosip nih.
7: Ntar ya, gua ada meeting.
1: mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
4: 70-an? Jadul banget. Tapi gue suka loh musik 70-an.
1: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
4: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
1: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Kalau komitmen itu sebenarnya enak untuk dipahami dalam kerangka Triangular Theory of Love, itu yang mencetuskan Robert J. Sternberg gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa komponen dari cinta itu tuh ada tiga, yaitu intimacy atau keintiman, kemudian passion, kemudian decision atau commitment. Kalau misalkan intimasi itu kita bicara terkait gimana perasaan kedekatan, kehangatan dengan seorang, itu yang aku pahami. Kalau misalkan passion itu kita bicara tentang kayak romance-nya, kemudian juga aspek seksualitas di dalam hubungan, itu passion gitu. Nah, kalau misalkan yang decision atau commitment itu adalah di dalam short term-nya itu terkait dengan keputusan bahwa seseorang itu mencintai orang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan di dalam long term, ya, decision atau commitment itu terkait dengan keputusan seseorang untuk tetap mencintai orang tersebut gitu. Jadi bukan hanya pada saat dia jatuh cinta saja, tapi bahwa saya mau tetap menjalin hubungan, saya mau tetap mencintai orang ini, seperti itu sih. Memang sih tiga hal ini juga saling terkait dengan satu sama lainnya, jadi bukan yang independen, jadi yang satu bisa saling mempengaruhi yang lain. Commitment itu mendukung untuk akhirnya si hubungan itu bisa bertahan, karena dia adalah komponen yang menjaga gitu, bahwa walaupun memang akan banyak masalah, mungkin akan ada hal-hal yang perlu kita hadapi bersama, aku mau menghadapinya sama kamu, dan aku mau work on our relationship. Seseorang bisa saja merasa dia punya keintiman dengan orang lain,

0: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
2: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman-teman suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori. Berikut ini.

文录

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Para pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Program 1.